0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Warga Gombel Lama, Kota Semarang, mengadukan dampak pembangunan kawasan Pakuan Mall kepada Komisi C DPRD Kota Semarang. Keluhan meliputi dampak lingkungan, perizinan, hingga tuntutan ganti rugi lahan. Warga menuntut ganti rugi 3 kali nilai NJOP. Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Rukianto, mengatakan DPRD akan meninjau langsung lokasi proyek untuk melihat kondisi faktual di lapangan. Namun Rukianto menegaskan DPRD tidak berwenang menentukan besaran ganti rugi lahan. Warga diminta menyampaikan persoalan terkait lahan sesuai ranah dan kewenangan pihak terkait. Sementara itu, 23 titik inklinometer dipasang di lokasi proyek untuk memantau pergerakan tanah. Pemantauan ini menjadi bagian dari masa observasi yang diperkirakan berlangsung hingga 4 tahun. Karena itu, pembangunan fisik gedung mal belum dipastikan langsung dimulai setelah tahap penyiapan lahan. Bau bangkai ikan sapu-sapu kini menyengat di sejumlah pemukiman warga Pati setelah jutaan ikan mati dan membusuk di Sungai Juwana. Kondisi ini terjadi setelah air di bendung karet Sungai Juwana mengering. Pemprov Jawa Tengah bersama Pemkab Pati turun tangan menangani persoalan tersebut. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah Urip Siabudin bilang, bangkai ikan akan dievakuasi dan dikubur dengan alat berat. Proses pembersihan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Pemerintah juga berkoordinasi dengan pengelola waduk untuk membuka pintu air secara berkala. Langkah ini diharapkan mengurangi bau bangkai sekaligus membantu memasok air ke ratusan hektar sawah petani. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ini kalau analisanya Pak Isnan ya kan, kepadatan yang ada di Jalan RM Harjubno Mijen Kota Semarang yang informasinya pagi ini kok sampai 20 menit belum lepas-lepas, itu karena salah satunya indikasinya ya, ini indikasi ya, belum informasi mutlak ya. Indikasinya itu karena pengatur jalan tidak resmi atau Pak Ogahnya di Pasar Mijen tuh loh, yang masuk jalur utama itu didahulukan. Makanya antrian di jalan utama RM Harjubno Mijennya yang dari arah Cangkiran atau dari arah atas atau bahkan dari arah sebaliknya dari Bukit Semarang Baru itu benar-benar mandek lah ya, istilahnya macet banget.
1: Benar-benar tertumpuk di sini.
0: Makanya kan nanti titik simpulnya kan kalau katanya kawan-kawan Raska kan di pasar toh. Di pasar Mijen yang informasinya sampai 20 menit tuh, informasinya tadi jam 6.30 sampai jam 7.
1: Di situ semua.
0: Nah, ini analisanya itu karena pengatur jalan tidak resminya ngaturnya mendahulukan di kendaraan yang dari luar masuk ke jalan utama. Makanya yang dari jalan utamanya terhambat. Wong harusnya jalan utama ya, namanya jalan utama ya yang diutamakan.
1: Jalur utama ya yang utama.
0: Nggak makan.
1: Malah yang dari luar mau masuk.
0: Ya. Ini tapi indikasi dari pantauannya Pak Isnan tadi ya. Indikasinya Pak Isnan tadi. Dan kalau Anda sudah macet di sana, wes rasah ning dindi.
1: Iya, daripada nanti keluar lewat jalan lain.
0: Iya, wes kalau Anda jalannya sedang macet di sini, oh rasah geger, menggak. Dah, antre di situ, wai. Soalnya kalau Anda melebu-melebu, wah tambah. Duar.
1: Jalannya kecil, nanti sama aja macet.
0: Nah, makanya. Ini soalnya pagi hari ini kok cukup banyak ini jalan RM Harjubno Mijen.
1: Itu indikator yang disampaikan Pak Isnan. Mungkin ada yang lain yang mengatakan ada perbandingan antara ruas jalan dengan jumlah kendaraan yang semakin apa namanya jauh ya. Jumlah kendaraannya
0: iya
1: semakin banyak, ruas jalannya masih segitu-segitu aja.
0: Nah itu ceto sih.
1: Nah itu mungkin.
0: Nah itu ceto welo-welo betul ya. Jadi, cuma jalan sak jentik mobilnya kayak ngono.
1: Tidak begitu lebar, sementara ruas apa sementara kendaraannya semakin banyak, terutama pemotor-pemotor yang menuju ke pabrikan-pabrikan juga semakin banyak, perumahan-perumahan semakin banyak.
0: Yo, betul sekali. Ini Pak Agung Hananto Wibowo kok ternyata sudah masuk jalan kampung, tapi ya wis lah kalau gitu. Masuk jalan kampung juga macet ya, betul pastilah ya.
1: Semua jalan kampung.
0: Semua Pak Muslim, Pak Muslim juga. Antrian dari belakang Pasar Mijen arah Jalan Raya juga sama. Lalu juga kawan 682 motor-motor yang dari gang-gang kecil tuh loh Mas, yang juga pada diatur sama Pak Ogahnya ya kawan Rasika, pada bikin jalan utamanya padat. Pak Resep Afritia.
2: Padahal sudah mengurangi jumlah yang lewat di RM Harjubno, saya Mas Yuda, karena jam 7.09 sudah sampai di Kota Lama.
0: Cakep.
2: Perbedaannya sangat signifikan jika saya lewat jalur utama RM Harjubno
1: sama
2: lewat jalurnya ya, memang agak muter ya. Terima kasih
1: gasiknya
2: Mas, biasanya mulai dari Karmin sampai ke Pasar Mijen itu memang Pak Ogahnya kan memang kadang itu kalau menyeberangkan tem waktunya itu tidak diatur ya, jadi kayak ya ada kepentingan tertentu lah itu mbok, kalau memang tidak bisa di kayak separator dan lain-lain atau Pak Oga yang petugas tidak resmi itu dilatih aja gimana Mas, kayak ya tetangga terdekat Kota Semarang, Kabupaten Semarang itu kan pengatur lalu lintasnya kan dibina ya oleh Polantas ataupun Dishub gitu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Rizky, Pak Resep Afritia laporannya. Dan ini tadi kawan-kawan yang melaporkan jalan RM Harjubno jam 6 sampai jam 6.30 Pak udah pada lenggang kangkung ngacir-ngacir saja. Nah ini ya 6.30 jam 7 ini puncak-puncaknya kepadatan arus. Lalu lintasnya, makanya encourage dari kita adalah Anda kalau bisa berangkat
1: jam 6 gasi. Jadi sudah melewati posisi kritis ataupun posisi paling ramai dia. Anda sudah jauh di sana, sudah sampai di Kota Lama, sudah sampai di Semarang.
0: Ya kalau bisa, ya.
1: Jadi gasi.
0: Nah, itu ya kawan situasi di Jalan RM Harjubno Mijen nih yang jadi atensi nomor 1 pagi hari ini ya, saking padat dan juga ramainya. Ini Bu Erna juga lagi mandek-grek ini, saya juga masih di samping Pasar Mijen mandek sudah 10 menit. Pak Isnan,
3: maksud saya bukan terus pengen menghambat rezeki orang ya Mas ya, cuma mungkin memang proporsinya lebih disesuaikan mana jalur utama, mana yang bukan, mungkin gitu ya, biar sama-sama baiknya Demikian, terima kasih, cuma opini pribadi ya.
0: Oke, nggih, matur suwun. Pak Isnan, ini nggak apa-apa kok, betul sekali. Jika memang pengatur jalan tidak resminya itu malah menghambat, justru beberapa kali ditegur kok di kota Semarang itu. Matur suwun, ini kita koleksi informasi dari kawan-kawan Rasika semuanya yang sudah memberikan informasi. Atensi nomor 1 di Jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang. Wes satu tok witok kawan Rasika. Di sana enggak ada kantor pemerintahannya Provinsi Jawa Tengah atau instansi vertikal toh? Ya, pabrik sama perumahan aja toh?
1: Iya,
0: ada. Enggak ada unit kerjanya kementerian apa gitu, enggak ada toh?
1: Sabara.
0: Polisi kan ya WFH.
1: Nah, mungkin iya sama aja.
0: Nggak, itu berarti kan nggak ada istilahnya, nggak ada kantor balainya miliknya Pemprov Jateng atau kantor unit kerjanya kementerian apa gitu di daerah sana atau
1: nggak ada toh? Lah, iya, puskesmas ya tidak WFH. Kantor rumah sakit nggak WFH. Headlines.
0: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan peristiwa dugaan keracunan program makan bergizi gratis di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati masuk kategori kejadian luar biasa atau KLB. Jumlah korban keracunan makanan yang diduga berasal dari makan bergizi gratis di Pati terus bertambah. Sampai dengan kemarin, 10 September 2026 malam, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Maijen TNI Purnawirawan Trenggono langsung datang ke Pati untuk menjenguk para siswa di sejumlah rumah sakit. Wakil Kepala BGN didampingi PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan, para siswa dan keluarga mengatakan jumlah terdampak keracunan makanan terus bertambah. Jumlah sampai dengan semalam, siswa dan guru yang mengalami gejala keracunan program makan bergizi gratis total sebanyak 269 orang. Sebanyak 59 siswa masih menjalani rawat inap. Selain yang telah mendapatkan perawatan sejak Rabu 9 September, puluhan siswa juga ada yang baru dirujuk ke rumah sakit. PLT Bupati Pati menyebut peristiwa itu terjadi merupakan kejadian fatal yang tidak seharusnya terjadi. Saat ini pemerintah Kabupaten Pati akan memastikan dan evaluasi setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang memasak menu MBG dan diduga mengakibatkan keracunan 269 siswa dan guru di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Usai menjenguk, disampaikan kemarin kondisi para siswa disampaikan semakin membaik dan akan pulih serta akan kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam waktu dekat.
4: Kelana Kota Rasika.
0: Pak Dono Nugroho.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Sudah Pak Jamal. Kembali menginfokan jalur Timur Tengah ya, perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Untuk hari Jumat, alhamdulillah longgar, jalan lancar, tidak ada kesendatan. Di depan Formosa tadi juga lancar-lancar saja, tidak ada ketersendatan juga. Matahari sudah bersinar ya, tapi belum terik seperti biasanya, sedikit tertutup mendung. Demikian informasinya, Mas Yuda Bang Jama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
6: Pukul 6:50, ini sudah sampai di Boyolali ya Bun. Belok kiri lingkar Boyolali. Untuk lalin dari Salatiga sampai dengan Boyolali ramai lancar kedua arah. Di daratan cuaca mulai cerah matahari, tapi masih ada sedikit-sedikit awan ya Bun ya. Begitu aja, tak nyari sarapan dulu ya Bun di daerah Boyolali. Nanti lanjut ke arah Kartosuro, Sukoharjo, Wonogiri mungkin sudah sibuk. Terima kasih.
0: Ih, udah lancar Semarang Boyolali enak. Emang ngomong sarapan di Boyolali, semua sarapan enak kalau ini ya. Bahkan kalau ini enak, kita ke Boyolali tinggal random milih di pinggir jalan aja pasti jaminan enak enggak sih?
1: Pecel apa kayak
0: lah yo. Pecel ya, tumpang, sego tumpang, sing asal kita ndelok milih terus midon aja gitu, main itu ya. Tetap ada jaminan enak aja.
1: Sama pecel itu yang godong apa?
0: Apa? Godong yang adas.
1: Iya, adas ya. Pecel adas itu saya sangat suka itu.
0: Pak Jamal? Ah, ini Pak Jamal juga.
1: Halo,
0: nih.
1: Halo, Pak Jamal.
0: Lancar toh Pak Jamal?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dalam kota Salatiga ya. Tadi ternak anak ternak istri. Oh, antar anak.
0: Kok ternak anak?
1: Ngantar anak-anak.
0: Ternak anak gawe dong. Coya.
7: Melintas di jalanan kota Salatiga itu kalau jam berangkat kerja itu lah ternyata luar biasa padatnya. Biasanya kan kalau saya kan jam 6 sudah duluan keluar, ini jam 6:30 itu luar biasa padatnya. Cuaca temaram ya ini. Matahari malu-malu menampakkan, tapi ya ada cemerlang dikit gitu.
0: Oke.
7: Okay. Itu laporan dari kota Salatiga. Kalau WFH saya ngirit bensin ya mas, sekitar 10.000 lah.
0: Satu hari?
7: Itu ya.
0: Woi cakep, sehari 70.000. Berarti kalau sebulan berapa? 70 kali 4 300.000, 220.000.
1: 10 kali 4.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Mayan lah, berarti Pak Jamal
1: itu diusulkan untuk terus diadakan Pak.
0: Pak Lutfi.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak. Pagi.
8: Oh, TV WFH ya Mas. Work from office. Ini memang lebih lengang daripada hari biasanya, cuman di saya posisi ngantri di TL ngesrep. Ngesrep normal Mas. Antrian mulai dari Samsat. Mudah-mudahan setelah TL ngesrep biasanya Sultan Agung ya. Mudah-mudahan enggak begitu padat.
0: Oke, matur suwun Pak Lutfi. Laporannya ini kalau kita lihat di kamera CCTV memang kota Semarang ini lancar banget. Cuma memang di jalan RM Haji Sukmono Mijen tidak ada CCTV ya, Kawarasika. Bu Agustina, nyuwun sewu, ini jalan kawasan Mijen belum ada CCTV jalan raya sama sekali ki. Bahkan di jalur-jalur lain. Jadi kalau Anda nih buka ya, buka Pantau Semar enggak ada sama sekali sumpah. Jadi kayak kameranya tuh ngerumpul di sisi kanan, nah Mijene blong. Ora ono kamera sama sekali. Pasar Aceh itu yang
1: lampu merah ada?
0: Enggak ada. Oh, ya, iya. Aku enggak tahu di lokasinya ada atau tidak device-nya ya. Cuma di website aksesnya Pantau Semar enggak ada di Mijen. Blas. Mijen mbek Gunung Pati.
1: Mau dikasih Bu.
0: Blas ra ono kamera CCTV jalan raya di Pantau Semar. Blas, literally blas.
1: Sementara belum ada CCTV, ada nih. Orang yang bawa HP gitu.
0: Ini kalau Anda lihat ya, Anda sedang nonton di www.traskfm.com nih. Ini sebaran kameranya udah kublek di wilayah pusat, bahkan Semarang Kota, Semarang Selatan, Semarang Barat, Semarang Barat di Pantura saja dan Semarang Timur. Nah, ini di sisi Mijen dan juga
1: belum
0: mana?
1: Ada.
0: Gunung Patinya belum berblong, ra ono titik kamera sama sekali. Ya Bu Agustina ya. Ini kau tolong kameranya ditambah untuk wilayah Mijen dan sekitarnya. Pak Didi Sigit Setiawan.
9: Mas Yuda, Mas Jamal. Wah berarti benar ya. Kalau hari Jumat ternyata lebih lancar hanya karena mengurangi sebagian saja yang WFH. Berarti kan ada manfaatnya nih. Manfaatnya jalanan menjadi lengang. Kemudian secara instansi berarti ada cost savingnya karena ada tunjangan kehadiran apa-apa kemarin yang tidak diberikan pada saat WFH. Nah berarti itu baru berapa persen. Nah dievaluasi lagi apakah layanan kepada masyarakatnya berkurang atau tidak. Jika layanan pada masyarakat masih berjalan dengan normal dan untuk meningkatkan cost saving ya wis, berarti uangnya kekayaan dilangi baik. Masih deh ya.
0: Oke, okay. Matur suwun Pak Didi Sigit Setiawan. Nah ini kan tadi beberapa laporan kan terpantau cukup landai kan perjalanan dari kawan-kawan Rasika selain jalan RM Haji Sukmono Mijen Kota Semarang ya. Yang rame lagi kalau katanya Pak Iwan Kendal itu Soto Kaliwariden Kendal pun rame meni iki pagi hari ini sekilas info.
1: Rame meni.
0: Iya. Soto Kaliwariden Kendal ini Pak Iwan katanya.
1: Monggo pinarak Pak.
0: Mbak Ibu Pak Iwan.
1: Oh.
0: Nah, Mbak Ibu ya kudu di restoran ta masa Mbak Ibu di jak ning warung soto ya, Ibu pinggir kali. Ya tetep
1: mobil di pundutke. Di pundutke.
0: Pak Iwan sing midun.
1: Iya, nanti makannya di tetep di mobil.
0: Pak Teguh IC.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
10: Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
10: Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
10: Ngomong-ngomong tentang WFH, kebetulan saya ini bekerja di sebuah perusahaan yang juga ada instruksi, arahan ataupun himbauan untuk WFH di hari Jumat. Namun demikian, saya belum pernah sekalipun mengambil kesempatan untuk melakukan WFH, meskipun itu memo sudah turun dari Dirut, karena WFH di tempat saya bekerja itu agak ngeritik, Bung Jamal.
1: Gimana?
11: Ini boleh nih.
10: Itu begini. Tidak seperti yang dibayangkan orang ketika WFH itu kita bisa bekerja nyantai di rumah. Enggak, kalau di tempat saya bekerja itu, di kantor saya, maksud saya di perusahaan itu, ketika WFH itu laporannya banyak banget. Jadi nanti tiap periode waktu tertentu harus ada Zoom, kemudian harus ada laporan, kemudian harus ada kirim foto hasil pekerjaan, dan itu dilakukan setiap waktu, beberapa waktu yang telah ditentukan dalam waktu sehari itu. Nah, karena itu saya merasa lebih nyaman bekerja di kantor atau WFO, karena menurut saya lebih efektif, justru malah lebih efektif ya. Begitu Bung Jamal dan Bung Yuda, cerita dari saya. Saya sampaikan selamat kepada Bung Jamal yang telah kembali beraktivitas.
1: Terima kasih.
10: Insya Allah diparingi sehat.
1: Amin.
10: Selamanya sehat terus. Oh iya, Bung Jamal, Bung Yuda, saya itu bekerja di sebuah perusahaan BUMD.
0: Badan usaha
10: milik
0: Danantara.
10: Oh iya, ding. Jasa testing, inspeksi, dan sertifikasi. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Teguh ya. Terima kasih. Nah, itulah bedanya kerja di profit base dan juga non profit base.
1: Ngeritik ya.
0: Makane. Aduh, matur suwun ya Pak Teguh Ice ceritanya seputar work from home. Ya kalau aku sih membayangkan orang-orang pada di kafe, bawa tab, bawa laptop, kayak minum kopi di kafe, bekerja, WFH atau WFC, atau enggak ya di restoran lah ya, kalau seusia kawan-kawan Rasika 40-50 gitu kan, berarti datang ke restoran, itu kalau kan
1: pas jadwal
0: betul ya, ke Selera Indonesia kek, atau ke Gama Candi kek, gitu kan, terus kerja di situ, tik-tik-tik-tik-tik, bawa laptop, bawa tab, terus handphonenya di sebelah kini, tik-tik-tik-tik-tik-tik, kangen kek lo.
1: Wong jadwal WFO kok malah jalan-jalan yang jalan nih, takoni lo, kamu tuh jadwalnya WFA kok malah jalan-jalan, lah ini mau ke Nunda Boleh, ayo sana, pergi kemana, makan-makan sambil mengerjakan tugas. Jangan di jalan-jalan. Kalau di jalan kan jadinya WF Street. Karena kan di jalan. Jadi kan enggak sesuai dengan perintahnya. Kan WFH. Work from home. Kok malah jalan-jalan. Kalau di
0: Kalau berarti enggak bisa ya kalau semuanya jadwalnya WFH, aku pengen WFH-nya di Gama Candi atau di Selera kan, atau di Selera Indonesia.
1: Itu kan termasuk home. Rumah. Di dalam rumah.
0: Atau di S2 gitu kan. Berarti kalau kawan-kawan Rasika level-levelnya sudah segitu kan, gak mungkin di kafe-kafe yang lucu-lucu gemes-gemes kan. Paling tidak di situ toh, di Selera Indonesia, setiap pagi cet-cet-cet-cet-cet. Terus apa, di depan laptop atau depan tab, ketik-ketik-ketik-ketik-ketik. Terus ada teleponnya, telepon masuk. Halo, ya ini sedang saya siapkan.
1: Dah. Makanannya jadi, makan dulu.
0: Ayo, enak ya. Enak. Aku membayangkannya WFH itu gitu loh, Bapak Ibu kawan-kawan Rasika semuanya.
1: Nanti digeletake, minumannya yang enak jadi, minum dulu.
0: Nah, kena, itu ya kalau yang sudah 40-50, kalau yang ASN-ASN nom-nom gitu, ya di kafe-kafe yang gemes-gemes toh, di coffee shop gitu kan, di coffee shop. Di sini ada latte, terus di sini ada cake gitu kan, kalau enggak ada croissant. Sama pikirannya ya. Ya kan kalau ASN-ASN muda sing nom-nom ngono ki sing 20-30 ASN-nya kayak ada latte, ada paling enggak ada bus, jus,
1: ada nachos,
0: ada taco, kemudian juga ada croissant di kafe yang lucu gemes-gemes gitu di depan tab tik-tik-tik-tik-tik-tik terus telepon. Oh iya Pak, iya Pak, siap, terus di teleponnya ditutup lagi terus tik-tik-tik-tik-tik gitu di depan apa di depan layarnya.
1: Sambil mulutnya komat kami bukannya berdoa tapi makan.
4: Kelana Kota Rasika.
0: Ini Pak Fit, karena jalan RM Hadi Subono Mijen macet, jalan Kaligetas Jatibarang juga ikut ramai pagi hari
1: jelas
0: ini.
1: Jelas terlibat, Pak. Ya, itu kan jalan alternatif kedua.
0: Pak Muslim, petugas lantas dan dishub di sepanjang kawasan Mijen Kota Semarang minim sekali. Onone ning sabar tok, tapi juga penuh. Wah, kondisi jalannya sudah enggak ada petugas yang standby signifikan. Ini kalau katanya Pak Agung Hananto Wibowo, setelah antre sejak jam 7 tadi, ini jam 7.20 sudah sampai ujung Pasar Mijen, ditambah katanya ada, karena ada halte bus yang informasinya kok pas di perempatan, jadi kalau pas naik turun penumpang ya nambah kepadatan di sana. Ini yang halte yang di sebelah mana sih Pak Agung Hananto? Kok aku baru notice kalau ada halte di sini, bukannya haltenya tuh justru malah di turunan idun-idunan setelah Pasar Mijen itu ya? Iya, di situ. Itu di situ perempatan, Po.
1: Kalau yang di...
0: Nah, aku hafalnya kok haltenya tuh di depan Pasar Pesis Maju City itu.
1: Aku malah udah lama banget gak lewat sana.
0: Oke, nggih, mangga terus, Won. Pak Tom?
12: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Maaf, saya ini voice note dulu. Menanggapi kemacetan di Jalan Raya RM Hadi Subono Mijen, Mas, itu dari dulu memang disebabkan oleh yang dari arah keluar Pasar Mijen ke Jalan Raya, Pak Ogahnya itu mendahulukan dari ruas tersebut. Ditambah di bawahnya itu yang masuk ke SD Ngadirgo sama di SMP itu nggak ada pengaturnya. Polisi orang Sabara itu malah numpuk semua di Pasar Mijen. Jadi di Pasar Mijen sudah semrawut, ditambah di bawahnya Ngadirgo keluar masuknya tidak ada yang ngatur. Jadi pada rebutan jalan. Dari dulu ya menurut saya di situ penyebab titik kemacetan Pasar
0: Simpulnya
12: Mijen sampai
0: ya
12: di Sabara. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal. Terima kasih.
0: Berarti bisa kita confirm tidak ada insiden ya? Berarti ya toh?
12: Tadi pas melintas di Pasar Mijen sama di pertigaan Ngadirgo itu sudah dijaga sama polisi Sabara. Pak Ogahnya sudah disuruh minggir. Minggir. Tapi antrian masih panjang yang dari arah atas atau Boja ke BSB ini masih panjang. Ini kebetulan saya pas arah ke atas tadi pagi sudah melintas juga antri lama. Ini panjang sekali. Begitu laporannya Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika. Hari Jumat tidak berlaku WFH di daerah RM Hadi Subono. Jalan ke atas juga untuk setengah mobil saja ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
12: Ini rekor ini. Baru pagi macetnya sudah sampai di pom bensin Mijen loh. Ini rekor terpanjang macetnya di RM Hadi Subono ini hari Jumat.
0: Yang terjadi hari Jumat ya.
12: Itu depan masih macet padahal sudah mencapai di pom bensin Mijen. Demikian, terima kasih.
0: Nah, itu ya kawan, simpulnya titik ujungnya itu di ke kawasan Pasar dan juga menjelang Sabara ya, tapi untuk saat ini informasinya sudah diambil alih oleh petugas untuk pengaturan jalannya, kawan Rasika. Oke, matur suwun informasinya ya Pak Tom ya. Ini kita jalan RM Hadi Subono Mijen D ini. Informasi nomor 1 kepadatan saat ini jalan RM Hadi Subono Mijen. Nanti kita pantau lagi jalur yang lainnya ya. Bagaimana perkembangan informasi jalannya ke depan di Kelana Kota Pagi. Ini Bu Tia Tantia kita langsung komentar. Bung Yuda, Bung Jamal, Pak, dengan WFH kok di kafe. Oh, kakek nonton drama ya. Realitanya padahal mong titik absen. Kalau kami di rumah gak bisa di mana mana. Belum laporannya Dowi dan perintil-perintilannya. Coba diagendakan WFH dan dirasakan, Bung. Lah kalau penyiar WFH-nya gimana?
1: Uang tiap hari WFH.
0: Kok kan tiap hari WFH maksudnya?
1: Ini kan rumah kita.
0: Oh iya deh, gemes.
13: disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
14: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
15: Mau tea juice? Mau.
14: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
16: Aku mau tea juice lemon.
17: Kalau aku mau tea juice madu.
18: Aku gula batu.
17: Mau melati.
18: Atau lapar.
14: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
15: Asik. Wah.
14: Nah, gimana? Enak es tehnya?
17: Enak.
18: Mau dong.
17: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
18: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
14: Mau tea juice lagi?
15: Mau.
14: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
17: Panas-panas enaknya minum tea juice.
18: Semua rasanya enak.
14: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
19: Dari Wings Food,

0: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
1: PPMI Assalam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
0: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
1: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
0: PPMI Assalam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, Olahraga, dan Keterampilan.
1: Wujudkan masa depan generasi Qurani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
0: Kampus 1, Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: PPMI Assalam, mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami, dan siap mendunia.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Kawasan TWA Kawah Ijen menunjukkan perkembangan positif. Setelah berhari-hari berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hasil penyisiran akhir serta pemantauan jalur pendakian kini tidak lagi menemukan adanya titik api maupun kepulan asap. Kendati demikian, operasi penanggulangan belum dinyatakan usai demi memastikan keamanan kawasan secara menyeluruh. Upaya darat tersebut turut didukung secara optimal dari udara. Helikopter BPBD Provinsi Jawa Timur melaksanakan satu sorti dengan melancarkan 7 kali waterbombing berdasarkan koordinat sasaran, hasil dari pemantauan drone di pagi hari.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Dalam rangka menyambut Hari TNI ke-81 Kodim 0823 Situbondo, menanam 1.500 bibit mangrove bersama pelajar dan masyarakat di Pantai Sedulur, Desa Pelayan, Kecamatan Panarukan, Situbondo. Dan Dim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, HUT ke-81 TNI kali ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan, salah satunya penanaman mangrove. Sebelumnya kawan, sudah ada 1.000 bibit mangrove yang ditanam oleh Kodim 0823 sehingga total ada 2.500 bibit mangrove yang ditanam di kawasan Pantai Sedulur.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu mengajukan perubahan APBD 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah turun sekitar Rp47,44 miliar menjadi Rp911,97 miliar. Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,38 triliun, turun sekitar Rp15,55 miliar dari APBD murni 2026. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan rancangan perubahan KUA dan PPAS tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu. Penyesuaian anggaran mempertimbangkan kondisi ekonomi, hasil pemeriksaan BPK, serta prioritas RPJMD Kota Batu 2025-2029. Meski terjadi penurunan pendapatan, sejumlah program prioritas tetap diarahkan untuk pelayanan kesehatan, pembangunan akses smart integrated farming di Giripurno, penambahan armada pemadam kebakaran, pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur dan penataan ruang.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Iya, kita tahu hari ini tuh hari apa. Tenangkan diri Anda dulu, Kawarasika, tenang ya. Kita tahu kok hari ini 11 September itu hari apa ya, Kawarasika semuanya. Tenang. Tapi sebelumnya ada Pak Agus Purwanto ini yang juga berbagi atensi Masjid Mas Jamal. Cerita tadi ada berita keracunan MBG di Pati kan. Beberapa waktu lalu saya melakukan visitasi ke sebuah satuan pendidikan. Tidak ada satupun anak yang makan MBG tersebut. Semua dimasukkan ke wadah yang dibawa dari rumah. Bahkan salah satu anak saya tanya kenapa kok tidak dimakan. Jawabannya tidak boleh sama mama. Nanti takutnya ada kendala-kendala. Dari situ saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Pak Agus Purwanto, mantur suwun. Bu Erna katanya 20 menit baru lolos dari sepanjang jalan RM Hadi Subedjo Mijen, Kota Semarang informasinya. 20 menit lolos tambah 1 menit 10 menit antre, berarti total 30 menit pagi hari ini. Luar biasa jalan RM Hadi Subedjo Mijen, Kota Semarang. Pak Adi Nugroho, aku hari ini juga WFH, kami dosen FISIP Universitas Diponegoro WFH ya, tapi work from hotel yang ada di sekitar Jalan Dr. Wahidin, sekitar Kaliwiru ya, yang hotelnya pernah viral. Oke, selamat berkegiatan Pak Adi Nugroho. Ketemu sama dosen-dosen dari luar negeri juga nih, berarti hari ini rame banget. Pak Andika, 7 lebih 20 sudah sampai traffic light Gotri ya, Bung. Lancar lalu lintas Semarang sampai Jeporo, lancar. Tidak ada kendala sama sekali dari Semarang sampai dengan Jeporo, laporannya Pak Andika. Siapa yang nyusul mau ke Jeporo? Lancar ya. Yang tanya soyang sayung baik gitu maksudnya tuh barusan update dari kawan-kawan, enggak ada kendala. Jadi

0: Cintaku.
1: Ada kata radio disebut dalam lagu Ku Degadekan Cintaku barusan Eri Gombloh Kamar Rasika ya. Tanda bahwa cinta terhadap radio sampai dengan sekarang masih banyak disampaikan oleh Anda-Anda semuanya, kawan-kawan Rasika semuanya. Ini hari radio Kamar Rasika ya, bukan hari Rasika. Jadi terima kasih untuk setiap doa harapannya ya di hari kita-kita insan-insan radio merayakan hari jadinya istilahnya di tanggal 11 September 2026 ya. Kita terima kasih ya untuk Anda yang selalu mensupport ya industri radio ya, bukan hanya Rasika saja tapi seluruh radio yang ada di Jawa Tengah, yang ada di kota Semarang ini, silahkan Anda support ya kawan Rasika agar bisa terus hidup dan juga bisa terus menemani Anda semuanya di hari radio internasional hari ini 11 September 2026 kawan Rasika. Terima kasih untuk Anda semua yang dari tadi jam 6 pagi kawan Rasika sudah mengucapkan selamat. Terima kasih ya untuk Anda selalu setia bersama radio ya, bukan sama Rasika saja tapi radio yang lain. Monggo, ada banyak radio-radio ternama di kota Semarang ini ya kawan Rasika, ada banyak ya, ada banyak radio-radio legendaris di kota Semarang ini yang juga masih selalu setia menemani kita semuanya. Kita semua berkolaborasi kok kawan Rasika ya, dari Rasika, dari radio yang lain itu kita tuh kolaborasi kawan Rasika ya, kita sharing banyak hal, kita saling terima masukan banyak hal, gak ada persaingan di industri radio di kota Semarang itu kalau kawan Rasika tahu. Jadi sangat erat sekali, sangat kompak sekali kawan Rasika untuk saling kolaborasi memajukan industri radio. Sampai dengan, wah sampai mboh kapan nanti kawan Rasika ya, semoga masih ada terus ya. Jadi tolong supportnya untuk kita-kita teman-teman di industri radio kawan Rasika agar bisa tetap eksis menemani Anda semuanya. Terima kasih, hari ini adalah hari radio nasional kawan, tanggal 11 September 2026.

0: kota.
1: Nah, aku soalnya mau menyelesaikan segala hal yang ada di Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang dulu, karena wah ini kok situasinya nggak ada kejadian ya, itu yang paling penting. Nggak ada kejadian ya, benar-benar, wah benar-benar, karena volume kendaraan ditambah pengaturan lalu lintasnya yang istilahnya tidak tepat gitu ya, dilakukan oleh pengatur jalan tidak resmi di sana. Makanya luar biasa sekali kepadatan pagi hari ini di Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang. Arah kemana? Dua-duanya. Keduanya sama, sama-sama padat. Coba nih aku habiskan dulu informasi dari kawan-kawan Rasika semuanya ya. Pak Agung juga lewat Mijen tuh pasti.
2: Nih antrian RM Hadi Subono ke arah bawah ya. Ini sampai dengan pom bensin Mijen masih nyambung lagi. Tadi di perempatan Kemantren itu crowded banget itu, sampai polisinya ngaturnya juga kewalahan gitu. Ya ini sampai SPBU Mijen ini sudah mulai agak longgar.
1: Oke, matur suwun informasinya Pak Agung. Kemudian Bu Nini Herawati.
3: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda.
1: Pagi Bu.
3: Selesai urusan peranak-anakan dan bekerja, arahnya sekarang ke Magelang. Tapi saya mau lewat Sumowono Limbangan, ini dari BSB ke arah selatan ya, mau lewat Limbangan Sumowono, nanti mau sarapan di pasar Sumowono. Ada info enggak ya yang biasa lewat sana nih sarapannya yang juara itu apa di pasar Sumowono? Saya mau ke Magelang arahnya ke ya lereng Merapi lah ya, untuk inventarisir berapa alat berat, dan kayaknya mau pindah aja di KIW itu super stres. Ya, bismillah. Yang udah di depan yang arahnya ke sana barangkali ada info ya. Bung Jamal sehat, Mas Yuda sehat.
1: Amin, sehat-sehat selalu.
3: Ya, kita nongkrong.
1: Ayo Bu Nini, kapan to nongkrong?
3: Ini CCTV ini saya aja enggak apa-apa, Pak Resep Panditia, Pak Suri, siapa lagi itu tadi yang dari BSB juga nih. Ini kondisi sebelum pasar Mijen setelah Sabara jam 7.23 seperti ini CCTV berjalan pakai S25 Ultra. Aku udah membayangkan bakalan seperti ini, tapi yang memang kudu berangkat ya, kalau nggak gasik ke Magelang agak siangan gitu nanti piye ya.
1: Padahal turun tol langsung jebret sampai Bawen sana, nggak ketemu uyu-uyuan ini loh Bu Nini.
3: Belum sampai pasar Mijen juga. Aku tuh nggak maju-maju tuh karena sebelahku tuh ada bocah wedok gitu. Aku bayangkan anakku nek numpak motor dhewe bakalan kok ngono kuwi ya.
1: Ikut kerembuyuan.
3: Kak gini nih. Kayak nomor nih, kan aku jadi penyebab macet toh nih kok ini. Nih.
1: Oh ini pertigaannya ya Bu? Iya iya iya ya, oke. Okay. Udah nggak ada Pak Ogahnya tuh, koyone.
3: Ini luar biasa ini. Sampai pom bensin nyambung ini belum selesai macetnya, ini kayaknya nyambung sampai pasar Aceh. Luar biasa, luar biasa. Wes wes. Pindah guys, pindah.
1: Oke, matur suwun infonya masihnya ya, Bapak Ibu semua yang ada di Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang. Nah itu kondisinya, itu dulu ya. Aku tak geser dulu ke jalur yang lain terlebih dahulu. Ini ada beberapa report dan juga notes yang perlu aku munculkan juga ya. Ada situasi di Jalan RM Hadi Subono Mijen sampai dengan jam 7.40. Masih padat? Masih ya kawan Rasika. Luar biasa. Hari ini, hari Jumat, sejak tadi 6.30 sampai jam 7.50. Masih padat sekali.

0: Pak Diki Hermanto.
1: Update pukul 7 sudah melewati depan PT HIT, lalinya lancar. Jalurnya di kedua arah kering ya. Untuk cuacanya sudah muncul matahari tapi semacam tertutup tak. Mungkin itu dulu, lalinya lancar waktu itu Jumat. Rame ini nanti ya daerah Simpang 5 kan ada MTQ. Mungkin itu dulu, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Oh iya, dari tadi pagi tak tunggu update-annya Pak Bro Artanto kok nggak ada ya. Karena biasanya nggak jadikan patokan. Baru nge, lupa kemarin sore emang update beliaunya ndak pulang.
0: Ya wah, apale.
1: Apale
0: aduh. Oke, dan ini muncul nih beliau nih, coba kita simak infonya.
3: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi, Mas Yuda dan Mairet Jamal.
0: Selamat pagi, Pak Bowo.
3: Kembali menyapa di hari Jumat, hari ke berapa ini? 11 ya, di bulan September. Ini saya perjalanan dari Kudus arah ke Pati ya, Mas. Sebelum SPBU Kerawang atau Hadipolo itu, lajur kiri arah yang ke Pati ada tergandeng yang trouble, yang berhenti ya. Sementara belum menimbulkan ketersendatan yang panjang, hanya melambat saja. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Bowo Artanto. Nah, ini kita dapat
2: enggak pulang ya.
0: Makan doa palipol ge lo. Bu Tuti, selamat pagi. Ini loh Mas Yuda, Mas Jamal, Kelana Kota.
2: Ada apa?
0: Kena. Di jalan akses Pucang Gading Kota Semarang nih loh.
2: Oh, Pucang Gading.
0: Kota Semarang itu kan udah ada aturannya nih. Udah ada aturannya truk dilarang masuk nih. Ada plang aturannya. Ya kan jam 6 sampai jam 9 pagi truk dilarang, tapi truk-truk kayaknya nggak ada yang peduli dengan rambu-rambu ini. Bikin macet dan kasihan pengendara motor yang mau berangkat kerja atau antar sekolah. Tidak boleh jalan dari jam 6 sampai jam 8, tapi baru jam 6 sudah iring-iringan kabeh. Nih ya guys, foto dan buktinya. Sebelah kiri adalah rambu, sebelah kanan adalah kendaraan yang dilarang, pelanggarnya, betul.

0: yang jam 7 sudah ramai kendaraan muatan padahal sudah terpasang rambu larangan melintas jam 6 sampai jam 8. Pak Waktim.
1: Selamat pagi kawan Tasika. Mau menginfokan tadi pagi pas melintas di Jalan Raya Pantura Bareng, tepatnya di Barat Pom Krawang, ada truk gandeng yang patah as atau lakernya ambrol itu kakinya.
0: Okay.
1: Berhenti di jalur kiri arah ke Pati. Belum sempat foto video. Dari tadi pagi kayaknya itu. Untuk lalu lintas sih masih lancar, belum ada ketersendatan sih. Nggak tahu nanti kalau rame, ini kan hari truk nasional ya. Gitu aja, terima kasih.
0: Matur suwun.
2: Nah ini tak sepil tadi laporannya Pak Bur Tanto Mas. Tadi pagi pas ke arah Pati saya belum sempat video foto. Ini yang dari arah Pati udah mulai tersendat dari setelah lampu merah. Tapi masih jalan sih, masih lancar. Karena antri dari arah Kudus tuh, dari arah kanan. Ini truknya belum kelihatan.
0: Mana ini di Jalan Pantura Kerawang Kudus ya kawan?
2: Ini udah mulai antri ini.
0: Oke. Di Jalan Pantura Kerawang Kudus yang tadi pertama kali kita dapat informasi dari Pak Muhammad Bagus Binatara tadi ya, di Jalan Pantura Kerawang Kudus kawan di jam 6 pagi arah menuju ke Pati, Jalan Pantura Kudus arah Pati sebelum SPBU Kerawang, itu ada truk mogok posisinya di lajur sebelah kiri dan sampai dengan jam 7.50 Pak Wahti melintas masih di lokasi. Pak Nathan, selamat pagi. Ini pagi, peningkatan mutu di Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang ya.
3: Oke, Mas Jamal, Mas Yuda, ini cor-coran di Anjasmoro yang sebelah kanan sudah dibuka ya.
0: Oh, oke, cepat sekali.
3: Nah, ini sudah dibuka nih. Yang lajur paling kanan.
0: Oke, matur suwun. Wah, lancar jalan RM Hadi Subono Mijen. Pak Andrew Wiraatmaja, terima kasih mas-mas lagunya ya kan, untuk lagu legenda Indonesianya tadi. Bu Kristiana Suprapti, selamat pagi. Pas pagi, banget Bu. Lagunya Gombloh, saya juga mau mengucapkan selamat hari radio. Dan untuk anakku Shirley yang hari ini ulang tahun, semoga sukses selalu dan sukses dimudahkan selalu segala urusannya ya Bung Jamal.
4: Berkah sepanjang usia, amin.
0: Amin.
5: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move.

0: jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Dinas Kesehatan Jawa Tengah mengakui keterbatasan tenaga sanitasi menjadi kendala utama pengawasan keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis MBG. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Jawa Tengah Hari Purnomo mengatakan tenaga sanitasi berperan sebagai pengawas keamanan pangan, namun jumlahnya masih jauh dari kebutuhan. Dalam sepekan terakhir, dugaan keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah, dengan total 1.400-an siswa dan guru terdampak. Rinciannya, 777 orang di SMA Negeri Lasem Rembang, 136 siswa di SMA Negeri 1 Tunjungan Blora, 271 siswa MAN 2 Rembang, dan 231 orang di Kabupaten Pati. Heri menegaskan setiap kasus harus ditelusuri secara epidemiologis, karena penyebabnya belum tentu sama. Dinas Kesehatan menargetkan penyelidikan dilakukan kurang dari 24 jam, termasuk pengambilan sampel makanan dan pemeriksaan SPBG. Heri juga menegaskan setiap SPBG wajib memiliki sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah mendesak agar SPPG yang berulang kali menimbulkan gangguan kesehatan mendapatkan peringatan dan tindakan tegas. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida bilang, kasus gangguan kesehatan akibat MBG telah terjadi di 6 wilayah, yakni Semarang, Surakarta, Klaten, Rembang, Pati, dan Blora. Farida meminta KPPG memperketat pengawasan mulai dari pengadaan bahan baku, kebersihan dapur, kualitas air, pengolahan, hingga distribusi makanan. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga harus menjamin keamanan pangan. Ombudsman juga meminta pemerintah daerah menyiapkan sistem kesiapsiagaan dan komunikasi cepat jika terjadi dugaan keracunan. Farida menegaskan keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Nah, kita kan sering ngerasain itu, Bung, kalau lagu Indonesia kadang ada beberapa di tengah-tengah lagu ada suara ngomongnya. Lah kok ternyata lagu mancanegara ya ono toh? Iya, lah ini barusan End of the Road-nya. Di tengah-tengahnya ada orang-orang ngomong. Ada mas-mas ngomong, mas-mas.
1: Bapak-bapak.
0: Nih.
2: I just love you. Yeah. I just wanna know you that I love you so much, baby. Yes, I'm here for you.
1: Okay. Nah, kan.
0: Kayaknya zaman sekarang. Bisa stop gak dengan work from home lu? Berarti menurutmu musik-musik zaman sekarang kalau dikasih sentuhan-sentuhan kayak gini menurutmu masih bagus, masih oke gak?
1: Asalkan
0: zaman
1: gak
0: sekarang.
1: Berlebihan, asalkan gak berlebihan ngomongnya itu secukupnya aja
0: kayak gini. Kayak, yeah aku cinta kamu terus. Iya, aku mencintaimu sepanjang masa.
1: Gak terlalu panjang dan ngomongannya terlalu apa ya norak gitu, enggak, aku enggak suka.
0: Oh.
1: Tapi omongannya ya sederhana yang sesuai dengan lagu serta enggak terlalu panjang itu ya mungkin bisa mendukung penampilan lagu menjadi sebuah lagu yang bagaimana yang keinginannya terpenuhi, masyarakat bisa menerima. Tapi kalau terlalu panjang, terlalu norak, terlalu aku tetap cinta padamu sayangku.
0: Yeah.
1: Oh sayangku. Alah.
0: Aku cinta padamu sampai kapanpun aku akan terus bersamamu walaupun kamu pergi kemana pun aku akan mengikuti.
1: Puisi, kan, gitu.
0: Loh, lah ini juga cukup panjang loh lagu ini kan biasa siapa tahu kayak lagu-lagunya Pancah Pondah gitu-gitu kan di tengah-tengahnya dirimu hanyalah satu-satunya yang aku miliki. Jreng jreng jreng jreng jreng jreng.
1: Ya, ini makanya ini nadanya kan rendah terus enggak terlalu tinggi. Juga masih bisalah di pendengarnya semua itu anu kok ya.
0: Apa?
1: Tergantung dengan nuansa lagunya. Kalau
0: gitu.
1: Nuansanya memang cinta ada kata-kata begini ya masih bisa diterima. Tapi kalau lagunya tuh tentang cinta tapi ngomongnya agak berbeda gitu ya nggak pas. Tapi lagu-lagu Indonesia yang ada omongannya itu biasanya juga lagu-lagu yang cinta-cinta. Dan
0: kalau nggak ya patah hati toh. Kalau kita muter di lagu-lagu di Indonesia, naik lagu-lagu yang patah hati kayak Ratih Purwasi kan di tengah-tengahnya ada bapak-bapak ngomong. Bro Dipo Sulima ya betul.
1: Itu juga ada, tapi kadang-kadang menurutku terlalu panjang omongannya.
0: Oh.
1: Terlalu panjang. Jadi lagunya sama omongannya itu nggak imbang. Terus omongannya gitu-gitu ya.
0: Apa?
1: Omongannya itu apa ya? Ya, ya nggak apa-apa sih bisa diterima. Akal
0: berarti
1: sehat.
0: Menurutmu kayak satu kalimat aja gitu cukup ya, satu kalimat atau dua kalimat lah, nggak perlu satu paragraf toh.
1: Yang penting kamu bisa menerima, masyarakat bisa menerima.
0: Asik.
1: Dan semua bisa menerima. Itu jangan terlalu panjang.
0: Iya, itu kawan update di jam 8 pagi, ini kita benar-benar jalan RM Hadi Subeno D. Sayong kalah, ya karena Sayong kondisinya baik-baik aja ya.
1: Jadi jalan yang paling dibicarakan pagi
0: betul
1: hari ini.
0: Betul sekali.
1: Dengan kondisinya yang cukup lama dalam ketersendatan.
0: Beragam banget kawan Rasika, ada yang 20 menit, ada yang 30 menit kawan Rasika untuk lepas kepadatan di jalan RM Hadi Subeno Mijen, kota Semarangnya. Nah ini Pak Muslim ikut bersuara yang setiap hari lewat jalan RM Hadi Subeno Mijen kota Semarang. Akar utamanya adalah gang sebelum dan sesudah pasar Mijen itu. Dilanjutkan sebelum Sabara ada titik macet, parkir, dan penyeberangan. Di mana Pak-Pak Sabara itu kurang bisa membantu mengatur, baru bisa membantu menyeberangkan saja. Dijub dan lantas harus turun ini ke lokasi, ya kan, biar tidak Sabara saja. Mengingat tadi kita dapat laporan dari Pak Tom juga istilahnya disebut kalau petugasnya aja kewalahan. Loh, lah Sabara itu berarti tugasnya apa sih?
1: Ya,
0: Sabara itu
1: fungsi atau tupoksinya ya Sabara itu ya memang
0: bukan traffic management.
1: Bukan
0: kan, oh.
1: Kan di kepolisian itu ada fungsi Sabara.
0: Lebih dekat
1: lalu lintas kemudian terse dan Sabara itu ada tugas tersendiri apa ya kalau ya pokoknya Sabara itu bagian
0: pokoknya
1: apa
0: bukan itu? Ini bukan traffic management.
1: Bukan, ada tugas tersendiri.
0: Loh, tapi kalau polisi itu kita nggak belajar semua dasarnya dulu di semester waktu ya, OJT ya.
1: Adalah dasarnya semua sama tapi kemudian
0: polisi lain polisi apa TNI ya dia, aku ngiranya OJT dulu gitu ya kawan rasanya OJT apa, kan pasti belajar semua hal toh
1: sekolah dasarnya ada
0: ya.
1: Semua tentang kepolisian dasar kemudian nanti dikelompokkan ada yang menjadi Sabara ada yang menjadi lantas ada yang menjadi mungkin reserse.
0: Nah tapi ketika kemudian, OJT di hari-hari pertama atau awal-awal pelatihan itu kan berarti tetap belajar semua tahu, kan? Termasuk belajar semuanya. Traffic management kan?
1: Iya, tetap tahu semuanya. Saya pernah membaca itu soalnya semuanya, polisian harus tahu semuanya. Cuman memang penjurusannya nanti akan ada berbeda-beda.
0: Iya, penjurusan setelah OJT kan? Berarti tetap ada OJT-nya kan? Itu Bapak Ibu polisi-polisi ada OJT toh?
1: Ya, dan
0: atau istilahnya apa, aku ngiranya OJT pokoknya nyebutnya.
1: Untuk ngurusin penyeberangan untuk anu, saya kira yakin bisa.
0: Alah ya.
1: Tahu. Dan bisa membantu di situasi kondisi darurat di Mijen, di Pasar Aceh dan seterusnya itu saya yakin kalau tidak ada petugas yang lain sabara pun bisa.
0: Bisa walaupun kewalahan.
1: Iya.
0: Lah tadi disebut kewaraska kewalahan sama Pak Muslim juga menyorotinya agak kurang iki kok kurang
1: kewalahan. Ya karena kurang, mungkin petugasnya kurang banyak yang diterjunkan.
0: Kalau katanya Pak Muslim kan kalau sabara untuk penanganan aksi tobong.
1: Ya, misalnya ada demo itu yang petugas sabara.
0: I see. Nah, ini untuk saat ini jalan Raya Mandes Bendo Mijen masih padat, cuma sudah berkurang sejak tadi mulai kita jam 8 ya. Sudah tidak sepadat tadi antara jam 6.30 sampai jam 8. Masih padat masih, cuma untuk kadar kepadatannya sudah mulai berkurang.

0: Oh, tadi masih ada atensi di bawah jam 8 toh. Coba kita buka deh. Pak Wawan, selamat pagi.
1: Macet. Mas Jamal.
2: Ya.
1: Mas Uda. Habis penuh lewat belakang podo wae. Gerak. Wes sabar wae, menanti ini ya, wes. Oke, suun. Langsung diambil alih sama Sabara Lancar Jaya langsungan. Oh, tak pikir ada truk mogok tadi yo. Mas Yuda, ternyata mungkin nganu salah ngatur itu yang apa? Yang
0: paugahnya.
1: Biasa paugah-paugah itu.
0: Yes, betul.
1: Dan ini begitu diambil alih sama Sabara Lancar Jaya ya. Suun.
0: Oke, okay, matur suun informasinya. Pak Irfan, Masjid Mas Jamal, saya mau tanya, kenapa antri di Indonesia itu susah sekali diterapkan ya? Kalau mobil nekat ngambil lajur kanan nggak mau antri di perlintasan kereta, otomatis kan mengganggu kendaraan dari arah sebaliknya dan menambah antrian di lajur kiri saat dia pindah lajur. Pindah jalur maksudnya ya. Kasihan yang sudah antri lebih lama. Untung saya kawan Rasika, bagaimanapun tetap harus japar di jalan raya. Kenapa kok budaya antre di Indonesia ini susah diterapkan? Karena satu, mendahulukan emosi dibanding akal dan tindak lakunya.
3: Orang selalu kepingin duluan.
0: Selalu pingin lebih dulu, selalu pengen diutamakan, ya kan? Selalu
3: tidak mau mengalah.
0: Yes, betul sekali.
3: Tidak
0: mendahulukan emosi
3: dua.
0: Makanya ketika antre dimanapun itu, bukan hanya di jalan raya tapi di tempat publik dimanapun itu, masih agak susah menerapkan budaya antre. Karena orang Indonesia ini, yang awarasika, yang di kepercayaan mayoritasnya harusnya ngajari kita semua untuk bisa sabar dan juga bisa mendahulukan akal, tapi ternyata tidak terwujud karena pada lebih mendahulukan emosi. Makanya budaya antrenya minim.
3: Mungkin kita yang bertanya, kenapa ya kok Indonesia ini, kita sering melakukan aktivitas itu di depan sendiri dengan menyerobot-nyerobot kita sendiri. Karena kita sendiri ini juga bagian dari masyarakat itu. Percaya nggak percaya, kita seringlah menjadi bagian dari itu.
0: Coba kamu terakhir nyerobot apa? Coba aku pengen denger. Aku jujur, bukannya aku sombong ya, aku nggak pernah nyerobot-nyerobot kayak gitu.
3: Aku juga nggak pernah nyerobot, tapi pernah melihat dan pernah melakukan apa namanya, antrian di sebuah pembelian barang.
0: Terus gitu.
3: Ada orang yang pergi, aku tengah-tengah kok nggak balik-balik, aku tempatin aja.
0: Oh gitu.
3: Itu nggak, saya rasa itu juga nggak bagus ya.
0: Walaupun
3: orangnya itu pergi nggak balik-balik, tapi ya kita di belakangnya aja, kita tetap berprasangka baik.
0: Oh, kalau memanfaatkan privilege aku iya ya. Contoh kayak ada di beberapa pelayanan dan juga beberapa hal aku kontak beberapa yang ada di internalnya kayak aku mau ini dong, minta tolong gitu kan. Jadi ketika aku di sana aku langsung ke ruangannya yang bersangkutan atau ruangannya beliau gitu ya, tidak ikut di hall atau di main arena.
3: Tidak ikut antri ya.
0: Iya. Itu.
3: Tapi kalau di jalan raya di mana-mana.
0: Tapi kalau di jalan raya aku nggak pernah sih. Wong aku numpak, ya kan aku seringnya naik transportasi umum toh. Ketika
3: setelah usia-usia dewasa ini aku juga gitu merasa mending antri lah timbangan yang ngorekoso dungsang-dungsang mendahului orang, malah kita ya sebis anune ora supiro tapi rekosone mendahului orang itu tetap krosone ngawal.
0: Nah kalau katanya Pak Danit Min Sanjaya, kenapa orang bisa emosi? Karena manajemen waktunya tidak baik.
3: Nah kan gak makat gasik kan?
0: Yes, itu. Betul sekali. Mijen macetnya ngeri banget memang. Mulakno tadi pada lewat kampung saya di Wonolopo rame banget.
3: Nah Wonolopo.
0: Lah pertanyaan saya, Pak Danit sudah tindakan atau belum ini?
3: Berarti benar.
0: Kok ujuk-ujuk rumah, maaf mulakno kampung saya tinggal kok rame banget lah. Lanjut dengan sudah keluar atau belum Pak Danit? Kok masih memantau Wonolopo ki?
3: Hanya belum kayaknya.
0: Belum ki koyone mesti ya.
3: Ada dua kemungkinan, beliau memang
0: apa?
3: tidak berangkat hari ini atau berangkat nanti setelah ketersendatan selesai.
0: Iya, nae.
3: Karena ketersendatan itu kan juga ada wayahnya. Antara jam 8, 9, nanti setengah 10 sudah mulai lancar, lah beliau baru berangkat.
0: Katanya Pak Yosef Arif, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mementingkan diri sendirinya, sekaligus bangsa yang tidak menghargai diri sendiri. Jadi makanya banyak aturan-aturan yang ada di negara kita ini bukan ditaati tapi lebih banyak dilanggar.
3: Jadi undang-undang itu dibuat untuk dilanggar ya.
0: Harusnya itu nggak boleh, nggak terjadi sih di negara kita ini ya, dengan negara yang istilahnya taat dengan Tuhan, taat dengan agamanya, harusnya juga itu berimplikasi itu dengan lupa. Taat kesesamanya dong.
3: Itu lupa ketika terjadi jalan layar, lupa dengan apa yang sering dipelajari. Nyatanya itu tadi truknya di kanan pelanggarnya,
0: iya
3: di
0: sih.
3: Kiri undang-undangnya atau peraturannya.
0: Itu pertanyaan terbesar hidupku sih, Ngawaraska ya. Negara ini tuh negara yang sangat cinta religius, terhadap ya. Tuhannya, sangat religius, sangat cinta dengan agamanya, di mana agama itu kan membawa diri kita menjadi lebih baik kan. Tapi mestinya ketika bersama begitu, sesamanya kok enggak ngono ki nopo ngono lho opo nopo.
3: Mestinya nah, begitu, ya. Tapi pada prakteknya kan tidak semua orang ingat hal-hal seperti itu ketika di jalan raya.
0: Karena fokusnya cuma ke Tuhannya saja ya, ke sesamanya dan juga ke kegiatan masyarakatnya tidak terimplikasi dengan baik nilai-nilai dan ilmu-ilmu agama yang didapatkannya.
3: Di jalan raya dia mengacu kepada dirinya sendiri, dia lupa apa yang pernah dia pelajari, dia lupa apa yang pernah dia baca dan dia lakukan atau dia baca di dalam sehari-harinya.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Nih Bu Heni Novi baru tindakan jam 8 ya, salah 3 ke KIC lancar Bu Heni.
3: Lancar Bu Heni.
0: Kendala dan hambatan enggak ada sama sekali.
3: Lancar. Lewat tanah lancar.
0: Raiso. Piye carane Bu Heni Novi kok bokor lewat bawah tanah? Mobil Bu Heni Novi Innova ora iso gerong.
3: Mana-mananya saking lancarnya di berbagai area, kecuali Ibu jangan lewat Cangkiran ya. Tiba-tiba kok lewat Ungaran terus Cangkiran jangan.
0: Jangan. Macetnya. Betul sekali. Wah luar biasa tapi emang kok trending topik tenan iki jalan RM Hadi Soebono Mijen.
3: Nah, siapa tahu kepengen lewat RM Hadi Soebono, jangan Bu Heni Novi ya. Lewat jalur biasa mawon.
0: Menurutmu Kok Wendy juga perlu lewat jalan RM Hadi Soebono Mijen?
3: Kok Wendy?
0: Enggak usah.
3: Jangan, enggak usah neko-neko.
0: Ya kalau gitu.
3: Kok Wendy lewat. Ya siapa tahu dia itu kadang kan pengen eksplorasi atau pengen.
0: Siapa ngerti dealernya Kok Wendy pengen buka dealer di Cangkiran apa di Boja terus lewat Mijen.
3: Ayo mengko-mengko lah apa-apa. Apa kudu saiki kan yo ora sore yo iso. Sore awan sing hari-hari di mana. Nah,
0: kalau mandat pimpinannya kudu saiki?
3: Lah kok ala kudu saiki Kok Wendy kan saiki masih macet bos gitu.
0: Asik deh, asik.
3: Nanti bisa kita
0: ndak yo ono karyawan do koyo ngono karo bose. Ono
3: to ngomong sekarang masih macet bos. Saya enggak bisa melihat situasi kondisi dengan jelas dan tenang. Ketika macet mau berhenti susah, mau maju juga susah.
0: Nanti aja bos, awan we bos.
3: Kalau awan kita bisa ekspor, kita bisa turun di manapun tempat yang kita tuju. Kita bisa mandek di manapun tempat yang kita tuju sambil melihat-lihat situasi tanah yang ada di situ.
0: Asik, kan asik. Bos, nanti siang aja ya, bos.
3: Kan, foto-foto lokasi untuk bagaimana merencanakan sebuah proyek bangunan. Nanti saya akan pasarkan kepada Pak Fahrudin Fahri.
0: Batine bos e, lah kok kowe kok malah ngeki aku wejangan ngene wong bos iki aku.
3: Nah ya ora apa-apa to, bos. Kan namanya usul.
0: Pak Danang Arif,
4: Om Yuda, minta tolong arus lalin dari rumah sakit Tugu ke rumah sakit Bayangkara via tol, Mas Yuda. Terima kasih. Kasihan Om, satu keluarga, anak satunya di rumah sakit Tugu, satunya di Bayangkara. Jadi keingat saya kemarin hari Sabtu, hari Jumat. Jumatan aku operasi.
0: Iya Pak Pandanang.
4: Di RS Pandanarang Boyolali. Satunya hari Sabtunya operasi di Asifa Sambi. Jadi mudah-mudahan saya tahu rasanya bagaimana orang tua seperti itu. Ini semoga-moga ibu penumpangku ini sehat selalu.
0: Amin.
4: Gusti Allah bantu rezeki nih.
0: Lah si bocil-bocil piye Pak Danang Arif? Sudah oke atau sudah pulang atau masih dirawat? Semoga dong sembuh ya Pak Danang ya. Amin untuk putra putrinya Pak Danang Arif, Pak Loro-loro nih.
3: Lagi berlinang air mata ingat kemarin.
0: Makane.
3: Karena kalau orang sakit tuh gampang nangis.
0: Waduh ya. Gampang terharu, gampang berambang. Aku kayaknya baru mlebu rumah sakit ki wis mbrambang rasane.
3: Iya, apalagi kita di rumah sakit itu dalam kondisi sakit tak berdaya.
0: Tapi aku kemarin mbrambangnya enggak jadi netes karena lihat fotonya Bu Dokter Meila di mana-mana, rak sido mbrambang aku.
3: Iya. SD ku lihat Bu Dokter yang fotonya Bukan saya kemarin ini. Lah itu fotonya terpampang di situ.
0: Iya kan, iya kan. Langsung Bu Dokter. Awalnya aku pas ngantri di depan lift kayak wah, masuk rumah sakit enggak mau, takut. Terus pas nengok-nengok, kok kayak hafal aku fotonya Bu Dokter.
3: Kawan-kawan kita.
0: Iya, terus munggah lantai selanjutnya, "Loh, kok ada fotonya lagi?" Terus pas mau masuk ruanganmu, "Loh, kok ada lagi?"
3: Ada lagi. Ya karena beliau adalah pejabat.
0: Pak Agusoro, Bu Dokter Mela lihatnya kecokot-cokot ke kerjone. Pak Agusoro, selamat pagi dari Pekalongan. Assalamualaikum Mas Jamal, sehat selalu. Alhamdulillah sudah kembali lagi ya Bung Jamal, monitor Kelana Kota, Karang Jompo Pekalongan cerah pagi
3: Karang
0: hari ini.
3: Karang Jompo lancar, oke.
0: Okay. Yes. Bu Pipi Jeporo ya, lagunya favoritnya Bu Pipi Jeporo barusan katanya End of the Road. Pak Kodri, oke Pak Kodri, lagunya siang, ditunggu. Kok Wendy? Lah iki kok Wendy muncul ki. Gak dirasain langsung muncul.
5: Bun, Bang Jamal, update di arteri ya. Yang luas kanan sudah bisa kita lewati, tapi bumpernya masih tutup ya, karena ada perbedaan ketinggian jalan.
0: Oke. Oranye mobilnya.
5: Terima kasih.
0: Oranye mobilnya pun, wih oranye mobilnya Wendy Juwono. Betul ya. Yes, mantap lah kalau gitu. Nah teruskan kok Wendy, informasinya itu dari titik peningkatan mutu Jalan Arterio Sudarso ya, yang di sekitar perempatan Puri Anjasmoro lajur kanannya sudah bisa dilewati. Pak Dandit Misanjaya, sudah pun, aku sudah on the way ini. Kalau sudah mendengarkan kalian berdua ya berarti aku sudah di dalam mobil, katanya Pak Dane tadi.
3: Titi DJ, Pak.
0: Pak Watim.
6: Mau ambil jalan tikus malah nih ada sama babu truknya dongkrak
3: berdua ya,
6: truk muat semen mau jauh sampai rumah padahal ini malah kepotok macet. Aduh.
0: Bentar ya Pak Wahtib ya, ini tadi mau menghindari Pantura Kerawang Kudus, rencananya kan di sana macet tuh, ada truk mogok arah Pati di Pantura Kerawang Kudus. Nah ini Pak Watimnya masuk jalur alternatif, malah ada terkendala juga ya. Pak Andum, assalamualaikum Masjid Mas Jamal, alhamdulillah perjalananku lancar, kering dan cerah. On the way dari Kudus, ini sudah sampai rel kereta api Kaligawe. Tiga kata Semarang Demak Kudus dua arah, lancar, kering, cerah. Laporannya Pak Andum, mantap.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sudah lewat Agustus tapi belum dapat kampus.
1: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
0: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085-80-8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Secara umum untuk informasi lalu lintas di wilayah Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, kondisi arus lalu lintasnya masih baik ya, Kawan Rasika. Informasi di jam 8.30 kita dapatkan dari Pak Aji untuk jalur Pantura Barat ya, wilayah Kendal yang sedang mendengarkan 99,7 Citra FM Kendal, lalu juga sampai dengan Batang, Pekalongan, lalu lintasnya
1: lancar.
0: Secara umum lancar dan juga nihil kepadatan berarti. Cuma kalau laporannya Pak Aji tadi waktu tindakan dari arah barat ya, dari Batang Weleri menuju arah Semarang, itu di traffic light Sri Agung Cepiring Weleri arah ke Kendal padat banget loh yo. Pagi hari ini dominasi peningkatan volume kendaraan karena hari ini kan banyak mobil niaga toh, alias hari truk nasional. Bahasanya Pak Aji cakep banget ya, baku ya. Kendaraan niaga. Berarti harusnya bukan hari truk nasional, hari kendaraan niaga nasional gitu. Hari niaga. Kendaraan niaga sama truk itu sama atau beda menurutmu?
1: Iya, kalau kendaraan niaga itu bisa truk, bisa box, bisa L300, macam-macam. Jadi semuanya yang bersifat perniagaan atau perjualbelian itu ya kita sebut sebagai kendaraan niaga.
0: Nah ini situasinya di Pantura Cepiring ya, informasinya dari Pak Aji, di Pantura Cepiring, Kendal yang arah menuju ke Semarang. Ini informasinya cukup padat, tapi tidak ada kejadian ya Bapak Ibu, karena volume kendaraan saja yang ramai kendaraan niaga, laporannya Pak Aji. Lanjut menuju arah ke Semarang ini pun mohon dibantu info di depan, wah masih baik Pak Aji. Sampai jam 8.40 tuh dari pantauan capture CCTV Jalan Pantura Wali Songo Randu Garut KIB masih belum ada penumpukan volume kendaraan yang signifikan kedua arah. Mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik mengaku menerima uang dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Dirinya menyebut pemberian uang tersebut sebagai tradisi dan dikumpulkan untuk membuat parsel tunjangan hari raya atau THR. Dalam agenda sidang lanjutan kemarin di hari Kamis 10 September 2026 di Pengadilan Tipikor Semarang, pernyataan Fadia Arafik tersebut menirukan ucapan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pekalongan, Sirhan, yang mengaku dulu pernah menanyakan maksud pemberian uang dari sejumlah OPD kepada Sirhan. Dari beberapa headline yang disebut pagi hari ini, agenda dan kebiasaan memberi THR dan juga memberi bingkisan parsel ke bupati di wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan sebuah tradisi yang sudah berlangsung sejak lama. Kemarin Fadia Arafik mengatakan dalam sidangnya, dalam agenda lanjutan sidang kasus korupsi yang menjelat mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik, mengatakan THR parsel sudah tradisi dan sudah ada sejak pimpinan-pimpinan daerah sebelumnya. Saat ini situasi di Pekalongan dan sekitarnya sekali lagi lancar. Tadi Pak Agus Soro juga cerah ngabarinya ya.
1: Cerah dan lancar ya.
0: Iya betul.
1: Ada kawan kita lagi Mama Anis yang lagi rame nih jobnya pagi hari ini, apa kabar? Juga kawan-kawan yang lagi bekerja dengan gecek-menggecek untuk emping ya di Reban Batang. Selamat pagi, kita sapa. Mudah-mudahan pagi hari ini cerah, cuaca cerah mempermudah semua usaha Anda menjadi lebih berkembang di pagi hari ini.
0: Amin.

0: Nah ini tadi ada Pak Irfan. Pak Irfan itu tanya di sekitar Jalan Gadot Subroto Ungaran. Tadi itu saya melihat truk-truk banyak sekali yang berhenti di sana. Ada apa? Karena mereka pada berhenti untuk mematuhi jam larangan melintas di wilayah Kabupaten Semarang.
1: Gadot Subroto ya, untuk menunggu jam masuk.
0: Yes, betul sekali.
1: Jam masuk kota, Pak.
0: Ini tadi waktu Pak Irfan lewat melaporkannya jam 7.40 tadi. 7.40 dan
1: karena
0: baru dikirimkan.
1: Kota semua toh itu truknya.
0: 8.30. Eh iya toh Pak, arah mana? Iya, arah Semarang.
1: Arah Semarang.
0: Betul. Jadi istilahnya jumlah kendaraan muatan yang berhasil dihalau masuk ke kota Semarang tuh dalam tanda petik karena dibantu juga oleh rekan-rekan dari daerah lain loh, ya kan? Kendal, Kabupaten Semarang.
1: Kabupaten di sekitar kota Semarang.
0: Lah ya, makanya. Pak Santoso.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Di Ngalian Mas ya, di turunan setelah rumah sakit itu, tepatnya di bawah putar balikan itu, rumah sakit Permata Medika itu, yang dari atas tadi ada tumpahan solar Mas, dan sudah memakan korban tadi, baru aja dievakuasi ambulan depet Mas. Sempat terjadi ketersedatan yang dari atas sampai Permata Puri ketersedatannya. Semoga tumpahan solarnya segera dibersihkan itu Mas Yuda. Dan himbauan kepada para driver yang dikiranya tutup tangki solarnya kendor, semua secepatnya ya dikencengi supaya nggak tumpah, soalnya sudah kejadian berulang-ulang. Terima kasih.
0: Matur suwun informasinya Pak Santoso, Pak Unggul Suroso.
3: Bang Yuda, itu tadi di depan KIK dari arah Semarang menuju ke Mangkang ada dua unit ambulan, kemudian ada satu korban MD dan ada dua trailer besar hijau itu. Itu kejadian apa Mas Yuda, Bang Jamal? Tapi relatif kendaraan dari kedua arahnya masih lancar, aman, terkendali. Okay. Demikian Mas, turun infonya.
0: Di wilayah Pantura Semarang Kendal kok dari tadi kita belum ada laporan insiden itu Pak Anggul.
1: Ini kok ada yang MD katanya.
0: Dari beberapa laporan kamaras yang melintas loh ya. Coba nanti untuk informasi kedepannya kita buka lagi. Tapi untuk update-nya sementara sejak jam 6 tadi kok Semarang, Mangkang, Kaliwungu, Kendal dua arah masih baik itu.
1: Belum ada catatan.
0: Tidak ada laporan kejadian-kejadian berarti.
1: Peristiwa ya.
0: Nah iya peristiwa juga nihil ya Pak Unggul Suroso. Matur suwun Bu Heni Novi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal,
0: pagi,
4: dan
0: Bu Heni.
4: Semuanya. Selamat Hari Radio ya, yeah, buat semuanya. Pagi ini perjalanan saya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Terpantau lalu lintasnya kedua arah lancar semua ya, dan tidak ada hambatan. Dan saat ini pukul 8.36 ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi saya sampai di kantor.
1: Oke.
4: Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda semangat gaspol, buat Bu Jamal semangat sehat selalu.
1: Oke.
4: Dan buat kamu Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih. Matur suwun informasinya Bu Heni Novi. Benar ya terbukti kelancarannya toh.
1: Betul sekali. Jangan lupa Mimi obat untuk kesehatan.
0: Nah, Mimi obat?
1: Iya.
0: Lah kalau sehat?
1: Aku.
0: Oh.
1: Mimi obat.
0: Ini pengen banget diucapin Bu Heni Novi kan Mimi obat.
1: Ya aku Mimi sendiri. Ngomong sendiri buat diri sendiri kan enggak apa-apa.

0: hari ini adalah Hari Radio Nasional ya, Kawaras ya. Gimana Bung, kisah suka dan dukamu ya kan selama puluhan tahun ini bekerja dan melihat perkembangan industri radio gimana, silahkan.
1: Luar biasa.
0: Ini Jamal Boy yang sudah lebih berpengalaman ya guys.
1: Saya mengalami radio ketika masih menggunakan radio tape manual, kemudian kaset manual untuk masuk ke yang namanya input on air. Jadi ceklek satu, ceklek dua itu kemudian di pause. Kalau kita mau nyetel, pause-nya diangkat, pause-nya di apa, pencet, kemudian apa namanya, di yang di depan kita itu apa namanya, diangkat, baru kemudian itu mengudara. Untuk fade out fade in-nya kemudian ada dikecilkan yang tadi sudah bunyi, kita pause yang tadi pause, kita angkat lagi. Jadi masih manual sekali, dan yang mengajari saya itu tentu saja tokoh radio yang lebih senior dari saya. Kamu tahu siapa?
0: Siapa?
1: Bung Haris Widi. Itu yang mengajari saya.
0: Dari zaman itu terus sampai dengan sekarang, kira-kira banyak perjalanan yang sudah kamu lalui, suka dukanya apa?
1: Kemudian suka dukanya ya kenal dengan banyak orang itu. Dulu namanya kalau pendengar radio itu, kalau kita kan belum ada acara-acara khusus ke luar kota ya, waktu itu ya masih radio-radio dengan lagu-lagu macam-macam, mulai dari dangdut campur sari, lagu-lagu pop lama, pop kekinian waktu itu ya. Dan ketemunya banyak orang dengan banyak kemauan apa, jenis-jenis lagu. Dan seiring perjalanan waktu sesuai dengan fungsinya, radio menjadi sebuah wahana informasi dan mengerucut menjadi sebuah wahana informasi jalan raya. Dan
0: Rasika terutama Rasika jalan raya.
1: Yang saya omongkan ini Rasika karena saya berada di Rasika ya.
0: Oh, kamu belum pernah siaran di radio lain?
1: Tidak.
0: Sumpil?
1: Tidak pernah. Saya keluar atau mungkin tidak pernah keluar, saya nyambinya di TV.
0: Iya.
1: Ketika ada TV swasta dibuka di Semarang, saya diminta untuk menjadi salah satu yang membabat alas.
0: Oh.
1: Karena dari dunia radio, kemudian saya disuruh untuk menjadi apa, presenter ya. Karena waktu itu di TV itu presenter butuh yang smart, yang lucu, yang bisa membuat suasana menjadi gembira. Saya bukan keluarnya, menyambi. Nanti ketika acaranya sana sudah selesai atau tidak ada, saya dirasikan lagi waktu itu.
0: Berarti kamu nggak pernah ke radio lain kan? Berarti nggak pernah siaran di radio lain toh?
1: Nggak pernah tuh, nggak pernah.
0: Keren banget.
1: Kebetulan juga radio lain nggak butuh saya.
0: Coy.
1: Iya benar, nggak ada radio yang butuh saya. Mereka sudah punya apa namanya, jargon-jargon tersendiri. Sudah punya orang-orang tersendiri yang memiliki kemampuan mungkin di atas saya. Jadi mereka nggak butuh saya. Saya kembalinya ke Rasika, makanya Rasika adalah rumah saya. Saya setiap hari work from home.
0: Iya, sama lagi gue juga.
1: Iya, di rumah saya.
0: Terus dukanya? Ya, kamu berarti, bentar, kamu siaran tuh berarti udah berapa lama? 30 tahun ada?
1: Ya kurang lebih lah. 30-an. 30 tahun
0: 94
1: ya.
0: Atau kamu siaran, mulai siaran?
1: 95.
0: Iya, 30 ya, bener
1: 30 ya, dukanya.
0: Iya ampun, aku lahir menjauh dari siaran.
1: Kalau siaran malam sahur gitu, sering ketiduran.
0: Oke, itu dukanya berarti. Duka apa suka menurutmu?
1: Apa?
0: Duka apa suka yang barusan?
1: Ya bagi saya mungkin duka, karena ketiduran itu sesuatu yang memalukan. Saya tidur.
0: Iya sih bener, aku juga
1: bablasan. Harusnya jam 4 waktu itu kan siaran sahur ya, jadi sebuah acara yang menyenangkan. Tapi kadang-kadang turu di depan ada. Dan kita serombongan, kalau siaran sahur biasanya sama Mas Benny, berdua sama Mbak Tia.
0: Berarti apa itu yang kamu dapatkan selama 30 tahun siaran radio?
1: Wah,
0: itu
1: banyak sekali, sekali
0: dari ya, sisimu kamu yang sudah 30 tahun.
1: Banyak, kita mendapatkan apa ya, jadi sisi-sisi kemanusiaan yang selalu kita dapatkan. Yang kedua juga mendapatkan rasa kegembiraan dan pengalaman-pengalaman religius rohani yang saya terima, yang selama itu merasuk ke dalam jiwa dengan lewat dunia radio ini. Ketemu banyak orang, dimarah-marah lewat telepon juga sering karena kemauan mereka nggak bisa kita penuhi semuanya.
0: Iya lagi, bener lagi. Ya. Koneksi ya, kayak gitu apa-apa yang nggak bisa kita dapetin ya. Aku juga bisa pernah kan beberapa kayak ya ngisi gitu kan sebagai presenter pengganti di beberapa stasiun TV swasta di Semarang gitu. Kok ketika aku berada di depan kamera sama di depan mic di Rasika, walaupun Rasika sekarang juga ada kamera seperti halnya TV ya, tapi koneksi dan juga interaksi antara aku dan orang di luar sana tuh lebih kerasa di Rasika di radio tau, daripada kita waktu jadi presenter. Kamu juga merasa gitu nggak?
1: Iya, iya kan? Iya, karena kan untuk dunia televisi yang saya waktu baru dan jangkauannya belum begitu jauh, orang-orangnya belum begitu kenal. Kalau di Rasika kan sudah kenal semuanya, sudah ngerti.
0: Maksudnya ketika habis siaran, habis membawakan sebuah program TV nih, habis jadi presenter gitu kan di depan, kayak udah selesai cut, udah selesai wes bar balik gitu selesai. Nah, tapi kalau pas siaran di Rasika ki, ih mau tau Pak Hari tuh kerja ning kene kok ternyata Pak Hari Ratmoko. Ih, Pak Bowo Artanto kok ternyata anaknya kuliah ning kene sangaremen ya. Nah, itu tuh kayak ada koneksi-koneksi yang itu tuh masih terbawa sampai sedalam itu ketika bahkan kita keluar on air kayak lo.
1: Ya, itulah kelebihan.
0: Dan itu radio tidak bisa kita dapatkan, ya aku terutama ya, sepengalamanku menjadi presenter di televisi.
1: Ya, bisa juga.
0: Ya kan, kalau aku gitu sih.
1: Kelebihan
0: kekuatan radio, koneksi radio tuh sama orang di pendengarnya sana benar-benar kayak itu best of the best.
1: Karena
0: sih
1: radio bisa didengarkan sambil apa aja. Ketika kita apa? TV kan harus menteleng. Radio terus? Bisa beraktivitas, bisa mendengarkan radio sambil nyupir, sambil perjalanan bisa tetap mendengarkan. Kalau kelebihannya itu, kalau kita di televisi atau apa kan orang harus posisi siaga nonton, konsentrasi, mata melihat itu, nggak bisa disambil.
0: Tidak gitu. Ada kedekatan yang bisa terbangun, ya nggak sih?
1: Iya, lebih dekat lewat radio.
0: Sih, makanya kayak pendekatannya tuh nggak personal gitu loh. Kalau di radio tuh radio, walaupun radio sama TV secara medium tuh kurang lebih sama ya. Tapi kayak dua karakter media ini bisa menghasilkan kedekatan yang benar-benar berbeda sekali. Ya,
1: menjadi
0: antara talentnya sama masyarakat atau pendengarnya.
1: Kayak sebuah rumah ya.
0: Makanya benar.
1: Gitu. Kemarin yang saya ingat setuju, dari setuju. Pak siapa kemarin yang sampai heran.
0: Pak Dwi Ari toh.
1: Nah, kok bisa ya Kelana Kota itu? Jadi saya pikir itu harus kita apa namanya pertanian ketika Kelana Kota itu menjadi sebuah wadah, menjadi sebuah rumah. Di kawan-kawan itu menjadi sebuah lingkaran persaudaraan dan lingkaran orang-orang yang merasa sebagai satu keluarga. Itulah
0: betul
1: yang tidak bisa didapatkan ketika kita di
0: ada di media lain.

0: semuanya guys, beneran deh, percayalah.
1: Jadi, Anda yang menjadi kawan Rasika saat ini, mari kita jadikan wadahnya ini. Jadi yang hebat adalah wadahnya.
0: Yeay!
1: Yang hebat wadahnya yaitu Rasika. Saya ucapkan selamat untuk ini, Bung Haris.
0: Lah kenapa selamat Haris Widi?
1: Selalu Bung Haris Widi, karena beliau ini dari dulu yang menjadikan Kelana Kota ini menjadi sebuah sebuah apa namanya wadah bagi para apa ya pendengar Rasika khususnya yang ada di jalan raya.
0: Betul.
1: Konseptor salah satunya dan
0: Kiai Haji Hasanuddin, Pak Bob.
1: Kita membuktikannya
0: Teguh Prihanto.
1: Kemarin ketika saya sakit itu yang terbukti itu. Jadi bukan Jamal Boy yang hebat tapi Kelana Kota yang hebat itu.
0: Iya lagi benar.
1: Wadahnya itu. Dan ya, saya merasakan sekali kehebatannya itu.
0: Nah makanya kan aku tadi sempat cerita jam 8 pagi kalau aku beberapa kali sempat memanfaatkan privilege kan. Ya karena aku membawa Kelana Kota Rasika.
1: Luar biasanya itu, luar biasanya adalah Kelana Kotanya. Ini untuk kawan-kawan Kelana Kota saya ucapkan terima kasih.
0: Yeay!
1: Satu dan yang lainnya itu merasa sebagai saudara, merasa sebagai seseorang dan seseorang yang harus saling menyayangi, mengasihi dan saling mensupport secara informasi maupun rasa di dalam hati ini sebagai sebuah keluarga.
0: Yang hebat tuh bukan kita guys, tapi Anda juga terus bersama kita mendukung industri radio bisa semakin dipercaya oleh banyak orang.
1: Tanpa Anda kita ini apa?
0: Iya, tanpa Anda kita semua kok ini Rasika wes koyo mungkin ada media yang lain yang sudah diakuisisi oleh banyak apa korporasi besar untuk dirubah konsepnya paling. Ya, tapi karena Rasika masih punya Anda, kawan-kawan Rasika yang luar biasa makanya kita bisa terus

0: ada radio-radio yang bisa Anda dapatkan ya, konten-konten dan juga informasinya setiap hari ya, selain Rasika dengan informasi jalan rayanya. Pak Danet, respect Bung Jamal, Mas Yuda, selamat Hari Radio Nasional, katanya Pak Didik Suhu.
1: Kalau Bang Jamal itu Thomas Yud, dulu pada waktu masih di salah satu televisi swasta di apa Jawa Tengah, dapat dikatakan leadernya beliau itu. Jadi sudah menjadi ikon di televisi tersebut. Sebagai presenter, juga sebagai apa namanya bintang iklan bang. Saya juga presenter, cuman presenter untuk lagu di band saya saja. Jadi saya nyanyi sambil MC ini sendiri.
0: Oke. Kaya dong Jamal tuh, berarti kudune.
2: Ya. Kaya sekali.
0: Amin. Dan udah jam 9 nih. Okay, selamat dari Radio Nasional, coba ucapin Bung.
2: Oke. Tetaplah mendengarkan radio. Karena dengan radio kita akan menjadi sebuah keluarga besar dengan kawan-kawan yang lain, dan tetaplah bersama Rasika menjadi bagian dari perjalanan serta keselamatan perjalanan. Hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.
3: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pelaksanaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Jawa Tengah diperkirakan mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga 1,2 triliun rupiah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun bilang bahwa perkiraan tersebut dihitung Pemprov Jawa Tengah bersama BPS. Potensi ekonomi berasal dari kehadiran sekitar 7.000 peserta, ofisial, pendamping, dan tamu dari berbagai provinsi. Mereka diperkirakan menggerakkan sektor penginapan, transportasi, kuliner, UMKM, hingga pariwisata. MTQ Nasional akan berlangsung tanggal 11 hingga 20 September. Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan job fair, kegiatan UMKM, agenda budaya, serta wisata bagi para kafilah di Semarang dan sekitarnya. Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abu Rahmat memastikan seluruh perangkat perlombaan telah siap 100%. Sebanyak 2.242 peserta akan bertanding dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba. Kafilah Papua Barat Daya mengapresiasi sambutan dan pelayanan pemerintah Jawa Tengah dalam MTQ Nasional 2026. PLT Ketua Umum LPTQ Papua Barat Daya Abu Bakar Al-Hamid mengaku terkesan karena suasana kekeluargaan langsung terasa sejak kedatangan di Semarang. Salah satu yang menarik perhatian adalah pemberian selendang rajut khas Jepara kepada anggota kafilah. Papua Barat Daya mengirim 71 orang untuk mengikuti MTQ Nasional sekaligus mempererat silaturahmi dengan kafilah dari berbagai provinsi. Abu Bakar menyebut masyarakat Jawa dan Papua selama ini memiliki ikatan kekeluargaan yang erat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: wes kalau gitu langsung aja nggak pakai lama Kawarasika, berikan aku lagu Indonesia yang enak-enak ngene-ngene ki Kawarasika nih ya. 2000-an sampai dengan yang paling baru Kawarasika Indonesia aja ya. Yo, Dang, berikan aku lagu Kawarasika Indonesia 2000-an sampai dengan yang paling baru Kawarasika untuk segera tak susun sampai nanti jam 11.30 ya. Karena hari ini hari Jumat, jadi aku menemani Anda sampai jam 11.30 Kawarasika ya. Yus, Dang, berikan aku lagu yang ini ya, tapi lagunya jangan Anda tok yang bisa nyanyi ya. Minimal 50 orang lah yang bisa nyanyi. Jadi silakan berikan aku. Ya kan lagunya kayak barusan ngene-ngene iki Kawarasika enak-enak ya, enak-enak, tenang-tenang ngono ki lho. Iso menemani perjalanan Anda semuanya yang di jalan, yang di pawon, yang lagi rese-rese omah, ya kan, yang lagi apapun itu kan itu iso melu bersenandung gitu. Jadi itu ya guys, yuk Dang berikan aku lagu cepet. Biasanya kalau tak suruh lagu ngene iki langsung do wut-wut tok ya Kawarasika. Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja. Indonesiaan aja, dan sekali lagi yang bisa nyanyi jangan Anda tok ya. Minimal 50 orang bisa nyanyi Kawarasika. Minimal ya. terima kasih ya untuk kawan Kawarasika semua atas ucapan hari radionya. Hari ini adalah hari radio nasional Kawarasika tahun 2026 ya. Dan Anda masih bersama kita, berarti ya dalam tanda petik Anda masih terus mendukung ya. Dan juga mensupport industri radio untuk semakin berkembang ke depannya. Terima kasih untuk segenap pendengar-pendengar radio yang masih aktif. Ini ke seluruh pendengar radio ya, bukan hanya ke Kawarasika aja ya. Atau mungkin Anda sedang, kalau perjalanan sedang dengar Rasika, kalau di rumah sedang dengar radio dangdut, atau sedang dengar radio berita, atau sedang dengar radio lagu-lagunya yang enak-enak itu, ya kan? Monggo silahkan ya. Terima kasih untuk seluruh pendengar radio karena support dan juga dukungan Anda semuanya. Industri radio terutama di Semarang, di Jawa Tengah sendiri masih berkembang, bahkan bukan turun tapi justru malah naik grafiknya. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa untuk seluruh pendengar-pendengar radio yang masih tetap bersama kita ya. Dan satu ya, yang bisa aku sampaikan mungkin kepada Anda semuanya, para klien, pemilik brand, pengiklan, ya kan. Satu kekuatan Anda mempromosikan brand Anda atau mensosialisasikan program Anda, itu jaminan sampai secara organik pasti ada. Nggak ada bus. Nggak ada bus dalam tanda petik ya. Nggak ada bus, nggak ada rekayasa. Setiap sosialisasi, setiap brand, setiap citra dari yang Anda sampaikan lewat radio itu benar-benar organik sampai ke masyarakat. Percayalah kepada Anda semuanya ya, pemilik brand, pengiklan, atau klien-klien, atau mungkin yang masih ragu ya kan untuk mempromosikan dan juga mensosialisasikan ya produk-produk Anda atau jasa-jasa Anda atau program-program Anda semuanya lewat radio. Nah, itulah yang sampai dengan sekarang belum bisa didapatkan di media-media lainnya. Bagaimana bisa sampai secara organik ke publik dan juga ke masyarakat dengan baik dan terukur, itu masih belum ada. Tanpa bus ya, sekali lagi BOOST, atau tanpa adanya injek angka dalam tanda petik, injek engagement lah gitu ya istilahnya. Benar-benar murni dan organik setiap produk Anda semuanya dan sosialisasi Anda semuanya pasti akan sampai ke telinga masyarakat. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika. Dan everything was good. Lalu lintasnya lancar ya guys. Sampai dengan jam 9 tadi aku tutup di sesi pagi. Tidak ada lokasi-lokasi mana-mana yang perlu jadi perhatian atau perlu sampai dihindari. Lancar. Beberapa lokasi pekerjaan jalan, peningkatan mutu jalan, juga kepadatan masih normal saja. Kaligawe Kubro is normal saja, masihan. Kemudian juga Pantura, SMG, DMK, KDS yang jadi pertanyaan setiap detik, setiap menit juga sampai jam 9 masih baik dan juga lancar. Oh, ini ada Pak Eko Prasetyo nih. Pak Eko Prasetyo nih, jam 9 pagi siapa yang tanya SMG, DMK, KDS? Nih ada Pak Eko Prasetyo guys. Pak Eko Prasetyo, Semarang, Kudus, lancar. Wush, wush, wush, katanya Pak Eko Prasetyo. Minta lagunya Ungu ya, demi waktu. Oke, matur suwun Pak Eko Prasetyo.
1: News Flash. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan,
2: Realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2026 mencapai Rp1.200 triliun rupiah atau tumbuh signifikan 23,7% dibanding periode tahun lalu. Pertumbuhan positif ini didorong oleh membaiknya kinerja sektor manufaktur, konsumsi masyarakat yang stabil, serta efektivitas pengawasan perpajakan nasional. Demikian Newsflash.
0: Pak Nicholas, selamat pagi. Wih, Pak Nicholas menyapa dari Penajam, Provinsi Kalimantan Timur lewat streaming Tombo Kangen Semarang dan Ungaran. Aku minta lagunya ya Mas Yuda ya, Niji yang hapus aku ya. Nah, ini salah satunya nih perkembangan radio yang semakin luar biasa, bisa didengarkan dari mana saja ya. Dulu zamannya era-era zaman Belanda memang radio lewat frekuensi bisa didengarkan sampai mana-mana, tapi sekarang juga tidak kalah Kawar Asika ya, bisa Anda dengarkan di Kalimantan, di mana, di luar negeri, di Belanda ya. Dulu siarannya Radio Malabar sebagai salah satu cikal bakar industri radio di Indonesia. Radio Malabar di Indonesia bisa langsung didengar sampai Belanda sana, tapi zaman sekarang yo podo, radio bisa didengarkan sampai Belanda sana tapi lewat streaming. Tidak lewat frekuensi. Matur suwun ya informasinya. Dan menyapa pagi ini dari Pak Nicholas iki keren banget, dari Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur ya, mendengarkan aku pagi hari ini. Niji hapus aku ya. Oke. Kemudian ada Pak Iwan kita ya, minta lagunya Dunia Belum Berakhir dari Shaden. Kemudian ada Pak Devi minta lagunya Bebaskan Diriku dari Armada. Pak Resep Afditya, selamat pagi.
3: Saya langsung request lagu Mas Yuda.
0: Apa tuh?
3: 5 Minutes, judulnya Selamat Tinggal.
0: Oke, matur suwun Pak Resep Afritia. Tapi tuh akeh banget sih kawan Rasika, ada 40 sih. Kok yang masuk ada 40 ya? Padahal aku butuh lagunya paling cuma 11 sih. Pak Nathan minta lagunya Ketahuan dari Mata. Lalu ada Pak Ardi Pati, selamat pagi Kawan Rasika, untuk yang sedang dalam perjalanan dari Pati ke Semarang atau sebaliknya, truk yang mogok di daerah Kerawang Hadipolo masih ada ya. Nah, ini Pak Ardi Pati lagi denger dangdut, nggak apa-apa ya, asalkan denger radio ya. Ya, mau denger radio dangdut monggo, mau denger radio berita monggo, mau denger Kerlana Kota Rasika juga monggo. Pokoknya terima kasih untuk Anda semua yang masih bersama radio di manapun Anda berada. Nah, ini ya kawan, truk mogok ini kita dapatkan infonya sejak tadi jam 6. Pertama tadi Pak Muhammad Bagus Binatara yang ngasih info di sana. Terus perkembangan selanjutnya Pak Wahtim tadi jam 8, masih. Nah, ternyata sekarang jam 9 kok yo masih laporannya Pak Ardi dari Pati. Truk yang mogok di Pantura Hadipolo Kerawang Kudus yang arah ini ya, menuju arah ke Pati. Lalu aku bersama kawan di 7643 Pak Ahmad Fatoni. Pak Ahmad Fatoni minta lagunya Terendap Laraku dari Naf. Oke, kemudian ada Pak Sigit, selamat pagi.
4: Pagi menjelang siang, kawan Rasika, perjalanan ke timur, ke Gubuk. Ramai lancar, cuaca ya. Mendung panas, panas tapi ono mendung isi ti.
0: Panas tapi silir toh Pak?
4: Karena hari radio, saya mengucapkan selamat hari radio kepada para apa ya, penyiar, para penikmat radio, para pemilik radio.
0: Iya benar.
4: Selamat hari radio. Requestnya radio dari Sheila on 7.
0: Iko ini paling nomor satu ya, yang diusulkan oleh kawan-kawan Rasika pagi hari ini. Matur suwun Pak Sigit, laporannya kawan itu update di Semarang Gubuk untuk jam 9 pagi ya. Untuk Semarang Gubuk Purwodadi, sementara situasi arus lalu lintasnya masih terpantau baik dan juga lancar situasinya. Tidak ada kendala dan hambatan yang signifikan. Pak Aditya, selamat pagi. Selamat hari radio ya. Sekali di udara, tetap di udara. Lagunya yang baru-baru dulu ya Pak Aditya ya. Minimal tahun 2003 lah ya, 2003 ke atas. Lagunya tadi sudah muncul tuh di jam 7.30 di lagu legenda Indonesianya. Pak Aci, lagunya yang 2000-an ya Pak Aci ya. Jangan yang 80-an, kan kemarin sudah 90-an. Pak Hari Sadovi, selamat hari radio nasional. Jadi ingat tahun 90-an diajak siaran sama tetanggaku di radio sebelah, disuruh nyiapin kaset pita yang akan di-play, jarene Pak Hari Sadovi. Pak Heru Setiawan, selamat hari radio ya. Selamat untuk Rasika juga, terutama tetap jaya selalu. Kemudian ada dari kawan 1223, Rasika selamat pagi. Salam untuk seluruh kawan Rasika ya. Semoga selalu diberkahi kesehatan, keselamatan dan kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala aktivitas yang dilakukan. Dan mengucapkan selamat hari radio kepada seluruh kru Rasika. Semoga semakin bermanfaat bagi seluruh pendengarnya. Amin, amin, amin, amin. Matur suwun. Bu Erwin Ardiana juga sama, minta lagunya yang baru dulu ya Bu Erwin Ardiana ya. Lagunya minimal tahun 2003 ya kawan Rasika ya. Jangan yang 80-90-an ya untuk siang hari ini. Pak Sigit minta lagunya yang terdalam dari Peter Pan. Kemudian Pak Gondopati juga minta radio Sela on 7. Bu Widi, selamat pagi. Selamat hari radio nasional. Ruang rindu dari Leto ya. Saudara tidak sedara, tapi merasa memiliki, itulah kekuatan radio. Bravo! Betul, setuju sekali. Benar-benar setuju. Setuju pol Bu Widi ya. Ora ketemu, ora sedara ya kan, tapi kok iso akrab banget, aku yo heran kok. Yang itu tidak bisa kita dan aku sama Jamal dapatkan ketika menjadi presenter di stasiun TV ya kawan Rasika. Gak bisa kita deket sama orang-orang yang nonton kita di TV, tapi kalau di radio kok bisa? Nah kenapa kawan Rasika menurut Anda? Pak Ari Aspilicueta, nah Peter Pan-nya barusan udah terpasang yang terdalam Pak Ari ya. Ini Pak Ari kirim lagunya. Oh, yang terdalam juga. Yes, mantap kalau gitu, ditunggu untuk istri tercinta katanya Pak Ari Aspilicueta. Pak Yanuar minta lagunya Sesi Potret. Enau featuring Ari Lesmana. Oke, matur suwun. Pak Tono minta lagunya Setengah Hati dari Ada Band. Ini udah berapa nih lagunya pun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah 12 sih. Nanti setengah hatinya untuk cadangan ya. Guys, sudah ya guys. Lagunya udah penuh ya guys. Nanti lagi kapan-kapan. Jadi selamat menikmati untuk alunan melodi pilihan kawan-kawan Rasika. Sembari kita update lalu lintas sampai dengan jam 9.20 ini masih baik kawan Rasika situasinya. Pak Rasika sesoknya ya. Bu Listiani, Pak Abu Rasya juga sesoknya lagunya ya Pak. Kemudian juga Pak Opik. Wah, ini Pak Opik lagunya udah terpasang ya. Tenang Pak Opik. Lalu juga Bude Yanti, selamat siang, selamat hari radio. Pak Hans juga sesoknya ya, Pak Hans lagunya ya. Pak Fat cerita kayak gini. Lewat Rasika, anakku sampai hafal sampai iklan dan jingle-jinglenya Rasika. Tuh kan, iklan we sampai apal nih, bukti nih. Salah satu bentuk hasil promosi yang disampaikan lewat radio. Nih langsung ada di kepala ya kan. Anak-anak tuh berarti tanda kalau iklan dan juga apa yang disampaikan lewat radio sampai ke telinga pendengarnya secara organik. Itu yang perlu digarisbawahi. Secara organik, tidak ada bus. Tidak ada rekayasa dalam tanda petik. Thank you Pak Fat, Pak Faisal Ramadhani, Peter Pan-nya sudah terpasang, sip. Lalu juga kawan di 616 lagunya yang baru dulu ya, jangan yang 80-90-an ya. Pak Heri juga, Rasika selamat hari radio nasional ya, semakin maju di udara. Saya mendengarkan Rasika dari subuh loh sampai malam hari, masih muter Rasika karena audionya cukup jelas. Saran saja, semoga tidak sering-sering siarannya hilang ya. Matur suwun itu yang sedang Rasika upayakan sampai dengan sekarang. Mohon maaf sekali kawan Rasika kalau mungkin jam 4 pagi, jam 5 pagi sering mati atau mungkin tiba-tiba sering padam ya kawan Rasika, karena pemancar kita masih tergantung dengan listrik ya, belum ada cadangannya. Jadi ya itu yang sedang kita upayakan, jadi mohon supportnya. Agar kita bisa apa? Agar kita bisa punya istilahnya punya cadangan lah gitu ya, ketika pemancar yang utama mati ada serpe lah. Sekarang belum ada ya kawan Rasika, mohon maaf ya. Jadi kalau mati listrik ya melu mati.

0: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apa lapar?
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Distribusi BBM di Kabupaten Jember selama sepekan terakhir mengalami kendala akibat tersendatnya pasokan dari jalur utama Banyuwangi. Kemacetan dan perbaikan jalan menyebabkan pengiriman BBM ke sejumlah SPBU terlambat. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini berlaku mulai 10 hingga 12 September 2026, termasuk sekolah di bawah cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember dan madrasah di bawah Kementerian Agama. PJJ diterapkan untuk menekan konsumsi BBM, sekaligus mencegah dampak kelangkaan meluas ke sektor lainnya. Bupati memastikan pemerintah terus berupaya agar distribusi BBM di Jember kembali normal secepatnya. Setelah suplai normal, pembelajaran tatap muka akan kembali digelar seperti biasa.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kasihumas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan pihaknya membenarkan kejadian mahasiswa UBI lompat dari lantai 6 Fakultas Pertanian. Ia menyebut mahasiswa Fakultas Kedokteran semester 3 berasal dari Bogor dan sudah dievakuasi menuju Rumah Sakit Saiful Anwar untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu Polresta Malang Kota juga masih mendalami terkait motif korban dan pihaknya meminta keterangan dari pihak terkait dari pihak kampus beserta saksi-saksi untuk mengumpulkan barang bukti.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, seorang guru dilaporkan sempat pingsan setelah diduga keracunan makanan bergizi gratis MBG terjadi di SD 2 Kanigoro, Kota Madiun. Diketahui sebanyak 30 siswa dan 2 guru mengalami mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG yang terdiri dari tahu bulat, sate, dan udang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, puluhan siswa dan guru yang mengalami gejala tersebut dibawa ke Puskesmas Sukosari dan RSUD Kota Madiun untuk mendapatkan perawatan.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya mengimbau warga mengantisipasi potensi kebakaran dan menghemat penggunaan air selama El Niño. Fenomena cuaca ini diprediksi berlangsung sampai Februari tahun depan, membuat cuaca jadi lebih kering serta menunda musim hujan. Irfan Widianto, Kepala BPBD Kota Surabaya mengimbau peningkatan kewaspadaan namun tidak perlu khawatir berlebihan. Cuaca kering ini membuat bahan-bahan di sekitar jadi lebih mudah terbakar, sehingga sebaiknya tidak membakar sampah di lahan terbuka serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kerawanan lebih tinggi kemungkinan akan terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Info Cuaca. Di sambungan telepon saat ini sudah terhubung dengan prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, ada Mbak Nur Janah yang akan menyampaikan info prakiraan cuaca untuk hari ini. Mbak Nur, silakan.
1: Baik, selamat pagi kawan Rasika, selengkapnya kami sampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya. Berlaku hari ini 11 September 2026 pukul 7 pagi tadi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam, cuaca pada umumnya berawan namun ada potensi hujan ringan lokal terutama di wilayah pegunungan dan sekitarnya. Kemudian kami sampaikan untuk masih waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedang tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini, Mas Yuda.
0: Oke, Mbak Nurjana, bisa disampaikan masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca dari BMKG bisa kemana ini?
1: Oke, untuk masyarakat Jawa Tengah, terutama untuk informasi cuaca bisa melalui media sosial kami, di Instagram kami di BMKG Ahmad Yani, kemudian di X di BMKG Ahmad Yani, kemudian di halaman Facebook kami di Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kemudian di website di stametrip.ahmadyani.bmkg.go.id, serta dapat memperoleh informasi BMKG lainnya melalui aplikasi info BMKG. Demikian, Mas.
0: Oke, Mbak Nurjana, thank you so much infonya.
1: Bye.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Mau menjaga jantung tetap sehat?
7: Tidak harus olahraga mahal. Tidak harus punya alat olahraga canggih.
6: Cukup mulai berjalan kaki.
7: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
6: Targetnya?
7: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu, untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
6: Jadi, hari ini mau kemana?
7: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
6: Yuk bergerak, jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
8: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Ya, Anda masih bersama Kelana Kota, kabar Rasika. Masih ada puluhan detik kok aku malah ngemplok sesuatu. Mohon maaf ya kawan Rasika, aku tidak sadar ya. Sudah dielengin, lagunya mau habis. Waduh, aku masih ngunyah. Tapi tenang, sekarang sudah ditelan. guys, mohon maaf ya, lagunya sudah penuh ya. Besok lagi ya, lagunya ya kawan Rasika ya. Pak Sukiman juga matur suwun sekali untuk semua kawan-kawan Rasika atas doa dan harapannya untuk Rasika dan untuk industri radio ke depan ya di Hari Radio Nasional. Ini Hari Radio Nasional ya, bukan ulang tahunnya Rasika ya Bapak Ibu. Ini kok soalnya kawan Rasika ada yang beberapa tadi WA, selamat hari jadi Rasika, matur suwun untuk doanya, tapi hari ini adalah Hari Radio Nasional. Semua radio juga merayakan, wes sebut aja Gajah Mada juga, ini pasti bahas radio juga, Idola juga pasti bahas radio, Imelda juga pasti bahas radio, Iswara juga pasti bahas radio juga, radio-radio kampus yang keren-keren di Semarang ya, ada Up Radio miliknya Upgris, atau... Radio USM Jaya FM Ngawar Rasika milik Universitas Semarang itu juga keren banget Ngawar Rasika. Jadi silahkan Anda bisa dengar mereka-mereka juga ya Ngawar Rasika, agar industri radio bisa tetap berkembang. Bukan ulang tahunnya Rasika guys ini. Perayaannya semua insan radio di tanggal 11 September 2026 ini. Bu Lili besoknya lagunya Bu Lili ya, sudah habis ya lagunya, durasinya. Pak Agus Purwanto juga masuk Semarang itu, saya biasa dengan dua radio, Rasika, dan kalau pengen yang berat-berat ya mantannya Mas Doni Azhar tuh ya katanya. Matur suwun Pak Agus Purwanto, nggih, enggak apa-apa, monggo, terima kasih sudah selalu mensupport radio bisa tetap eksis sampai saat ini. Pak Hari Sadovi katanya rahasia Pak Hari. Bu Erwin Ardiana matur suwun, Pak Bambang Budianto. Selamat pagi ya kan. Aku pernah loh mendengarkan Rasika waktu di Shanghai katanya. Selamat pagi, Bong. Selamat pagi juga Pak Bambang Budianto matur suwun. Pantes sih, aku langsung buka foto profilnya nih di Tiongkok iki. Berarti pas ini ya, pas foto di foto profilnya ini berarti tau Pak Bambang Budianto. Pak Frans WE, selamat pagi. Selamat Hari Radio untuk semua kawan Rasika dan juga bagi rekan-rekan almarhum bapak saya itu bertugas di RRI atau Radio Republik Indonesia di Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Oke, matur suwun Pak Frans. Oh ya, tadi belum disebut juga tuh, dengar RRI juga bisa kawan Rasika, silahkan ya Anda dengarkan. Nah, radio-radio untuk bisa tetap hadir menemani Anda di setiap kegiatan. News Flash.
1: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional melantik 23 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administraton baru sebagai langkah penyegaran organisasi dan penyempurnaan tata kelola pertahanan. Pelantikan ini difokuskan untuk mengakselerasi program strategis seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap dan digitalisasi layanan sekaligus memperkuat komitmen pemberantas mafia tanah di daerah. Demikian Newsflash.
0: Nah ini Bu Aswati bilang gini, pagi Mas, selamat Hari Radio Nasional ya. Aku minta lagu saja Bunga Terakhir, kalau nggak ada ya besok lagi. Ah, ya Allah pun mohon maaf ya kawan Rasika ya. Pokoknya kalimat andalanku naik siaran Kelana Kota Siang adalah lagunya Indonesiaan aja, tahunnya 2000-an dan minimal 50 orang yang bisa nyanyi, dan kalau itu semua sudah diucapkan besok lagi ya. Ya Allah, besok ya Bu Aswati ya. Karena memang durasi lagunya sudah habis ya, sampai nanti jam 11.30. Dan lalu lintas juga kondisinya masih baik ya kawan Rasika, gak ada kendala, gak ada hambatan berarti kok kawan Rasika. Saat ini yang sudah mulai terlihat ramai di pantauan jalan wilayahnya Rasika ya, di kota Semarang itu di Jalan Pantura Wali Songo, cuma Pantura Wali Songo KIW antriannya masih dari pintu utama ke pintu barat aja kawan Rasika, enggak yang sampai mengular sampai Sango atau hingga kawasan Mangkang ya kawan Rasika. Jadi kondisi kepadatannya masih ya hitungannya baik lah, tidak sepadat yang hingga 30 menit atau sampai 2,5 km atau 3 km ke belakang gitu kawan Rasika. Jadi antriannya masih di situ saja, even di kawasan Kubro dan Kaligawe pun kondisinya masih baik kok ya. Antriannya juga masih antrian biasa dalam tanda petik, enggak yang hingga levelnya ekstrim di Yuten Kubro ataupun di Kaligawe sisi baratnya di sana. Ya macet pasti macet ya, wong ada proyek nasional di sana yang masih berlangsung, kemudian juga di rel kereta api Kaligawenya kalau Anda mau tahu dalam 1 jam itu di GPK tahun 2025, kalau Anda pengen tahu dalam 1 jam itu bisa 6 kereta api yang lewat Ngawarasika di setiap perlintasan kereta api di tahun 2025 ya, dalam aturan GPK baru 2025. Gak tahu tuh nanti 2027 bagaimana, kan GPK-nya kan biasanya 2 tahun sekali toh. Nah jadi kebayang lah ya situasi di palang pintu kereta api di beberapa lokasi termasuk di kota Semarang kan, yang ada di jalur-jalur utama pasti dalam 1 jam itu akan rutin mandeke. Bayangin semuanya 1 jam itu 6 kereta yang lewat, 1 jam 60 menit kan, berarti 10 menit sekali itu palang pintunya ketutup ya kan. Jadi terbayanglah gitu situasi di area rel-rel palang pintu kereta api di kawasan kota Semarang dan di perlintasan kereta api lainnya juga. Terus mana lagi ya selain Pantura

0: Tendernya agendanya mulai tanggal 11, tapi puncak seremoninya mulai besok ya, Kawan Rasika. Dan penutupannya besok di wilayah Jalan Pandanaran, Jalan Pemuda, dan area Simpang 5 Kota Semarang dari literally jam 7 pagi loh guys. Jam 7 pagi untuk pawai dari Jalan Pemuda, Pandanaran sampai Simpang 5. Itu jalannya praktis ditutup kan, mulai jam 7 pagi sampai selesai. Terus nanti jam 4 sore akan ditutup lagi tuh, Kawan Rasika, di area Simpang 5 dan sekitarnya untuk agenda opening ceremony MTQ Nasional 2026. Nah, Jalan Pemudanya juga sama, karena jam 17-nya di Balai Kota juga ada rangkaian acara pembukaan MTQ Nasional 31 di Balai Kota Jalan Pemuda Kota Semarang. Pokoknya besok ini kayaknya segitiga emas Kota Semarang akan padat ramai, karena ada ribuan kafilah dari seluruh Indonesia, ribuan pejabat juga aku yakin ya, perwakilan provinsinya, bahkan informasinya akan ada Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang sampai pagi ini aku tanya kawan-kawan di Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah, masih belum terkonfirmasi kehadirannya, tapi rencana itu ada untuk kehadiran Presiden dan Wakil Presiden besok ya, di Kota Semarang. Lalu Kabupaten Semarang baik lalu lintasnya, tol juga baik saja ya, Salatiga juga lancar menuju arah ke Demak, Kudus, Pati baik lancar juga, Jeporo juga sama menuju arah ke Grobogan. Tadi aku dapat info dari Pak Sopo ya, mau ya jam 9 ki menuju arah Gubuk. Sementara masih terpantau kondusif. Nah, ini ada info terbaru dari Pak Enggal nih yang melintas di kawasan Gubuk. Oh, coba-coba ini ada apa ini Pak Enggal di Gubuk?
1: Yo, pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
1: Di Semarang arah Gubuk ya, tepatnya sebelum pom bensin Gubuk. Ini setelah Formosa ada serabas-serabas pohon tersendat jalurnya.
0: Oke. Okay.
1: Dibuat buka tutup Mas Yuda.
0: Oke. Okay.
1: Sun.
0: Woi, kita yang matur suwun Pak Enggal. Tadi kita terakhir 93 jam 9 ngasih informasi Semarang Gubuk Purwodadinya masih lancar ya, tapi ini sudah ada perkembangan baru nih kawan di jalan raya Gubuk ya, sekitar Formosa ada rabas-rabas pohon, makanya lantasnya agak rendet. Pak Hans.
2: Siang Mas Yud.
0: Siang Pak.
2: Aku kok curiga ya Mas.
0: Apa?
2: Nek yang udah pesen lagu gitu Mas, pas sampean siaran sing berkelana kota gitu. Lana kota tutup itu arah aku langsung dong ngetik lagu ini maksud ngono. Orang aku mau ki ngrungokke radio live maksud ngomong ayo yang mau lagu enggak ada semenit ki ya, aku wis ngetik langsung tepat cecet berbet kok yo ora entuk jatah itu ya Allah.
0: Ya Allah, ya sesok neh ya, seneng aja wis kelana kota siang wis masih banyak ya nanti durasi-durasi ke depan, waktu-waktu depan ya. Enggak tahu aku dewe yo heran kok. Aku tuh tiba-tiba ngomong la la la la la spread tiba-tiba 40 WA yo aku ya, di luar kuasa dan kendaliku ya Kawan Rasika ya, memang karena pendengar Rasikanya kan banyak toh Pak Hans. Bu Nini Herawati nih sebelum aku ke kabar Jawa Tengah jam 10. Lagi di mana nih? Ini Bu Nini lagi sarapan di Sumowono. Lagi di rumah makan Selero Jowo, Sumowono. Dengan olahan tengkleng kambing, paru sapi pedes, nila bumbu rujak, welut pedes, brongkos kambing, brongkos sapi, dan segala macam makanan rumahan. Wih, mantep banget. Sumowono, aku baru dengerin nama makan, nama tempat makan ini. Selero Jowo Sumowono katanya Bu Nini Herawati yang sedang sarapan. Ini sarapan apa makan siang Bu Nini naik jam 10 kayak gini? Monggo silahkan dinikmati ya. Aku menuju ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 10 pagi.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah,

0: Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rencana pembangunan geotermal Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang diklaim berpotensi menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI Hasan Syadili bilang, energi panas bumi dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendukung ketahanan energi. Menurutnya, pemanfaatan geotermal juga dapat menjaga keberlangsungan lingkungan asalkan dikembangkan sesuai ketentuan. Sementara itu, proyek geotermal Gunung Ungaran masih berproses. Meski PLN telah mendapatkan izin dari Kementerian ESDM, masih ada tahapan yang harus dipenuhi, termasuk AMDAL dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah menegaskan pendekatan persuasif akan diutamakan agar pengembangan proyek tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta perlintasan kereta api sebidang yang rawan segera mendapat penanganan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta KAI Daup 4 Semarang berkoordinasi dengan Pemkab dan Pemkot untuk memetakan titik perlintasan yang paling membahayakan masyarakat. EFP KAI Daup 4 Semarang Muhammad Arifatur Rahman saat beraudiensi bersama Gubernur mengatakan terdapat 184 perlintasan sebidang di Jawa Tengah. KAI mendapat kuota membangun 50 pintu perlintasan baru, dan saat ini 9 titik sudah dalam proses pengerjaan. Ari menyebut penanganan dilakukan bertahap karena jumlah perlintasan cukup banyak dan membutuhkan biaya besar. Karena itu, kolaborasi KAI, Dinas Perhubungan Jawa Tengah, serta pemerintah kabupaten kota dinilai penting untuk mempercepat penanganan perlintasan yang rawan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Bulan sering menjadi sumber inspirasi dan tamsil para sastrawan untuk melukiskan keindahan. Al-Kindi, seorang filosof Islam, ketika hendak mengajak manusia agar mengambil manfaat dari setiap berhadapan dengan lawan, serta mengambil hikmah setiap ada peristiwa, pernah berkata, "Jangan meniru perangai lampu, menerangi orang lain, tetapi diri sendiri terbakar. Tetapi contohlah perangai bulan. Tiap-tiap dia bertentangan dengan matahari, dia mendapat cahaya baru. Maka janganlah tertawa melihat orang jatuh, karena tidak ada jatuh yang disengaja, padahal dia sakit. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, jika kita tidak jatuh dalam perjalanan sesulit ini. Semoga kita dapat mengikuti tamsil bulan yang dikemukakan oleh Al-Kindi, sehingga kita dapat mengambil manfaat setiap berhadapan dengan suatu peristiwa."

0: Informasi arus lalu lintas kawan Rasika, beberapa kawan yang sudah sampai, wah jauh-jauh banget iki perjalanannya, kalau jam 9 jam 10 gini we sudah pada ini ya, sudah pada hampir sampai ke lokasi tujuannya masing-masing enggak sih? Ini pasti ada yang sudah sampai Grobogan, ada yang sudah sampai Jeporo ya, ada yang sudah sampai Sumowono tadi, Bu Nini Herowati, dan dilanjutkan lagi kalau katanya Pak Nathan malah sekarang sudah sampai Paraan. On the way Ngadirejo Paraan sudah sampai daerah Singorojo. Jalanan sepanjang Krapyak Kota Semarang menyusuri Mijen, Boja sampai dengan Singorojo lancar arus lalu lintasnya. Ini rutenya Pak Nathan, bukan jalur biasa loh ini. Informasinya dari Pak Nathan, kategorinya kalau di Rasika itu BJB alias bukan jalur biasa. Nih menyusuri dari Krapyak ya, dari Krapyak Kota Semarang, Mijen, Boja, Singorojo. On the way Ngadirejo Paraan. Wih. Bes, mantap sekali. Matur suwun Pak Nathan ya. Kemudian selain itu aku dapat kabar kalau katanya Pak Arjuna itu hari ini juga ulang tahun. Wis. Selamat ulang tahun Pak Arjuna. Sehat selalu ya, Pak. Sehat selalu, semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan positif, selalu diberikan kemudahan ya kawan Rasika, dan diberikan energi yang luar biasa penuh untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Karena kalau didoakan lancar terus sepanjang hidupnya, kok kayaknya pasti akan tetap ada tantangan ya. Jadi semoga diberi kekuatan dan juga energi yang penuh ya kawan, untuk menghadapi setiap tantangan yang Anda alami ke depan, atau mungkin saat ini Anda alami Pak Arjuna. Selamat ulang tahun, sehat selalu, salam untuk keluarga. Semoga bisa jadi sumber kebahagiaan yang paling luar biasa untuk keluarga ya, untuk istri, untuk anak-anaknya. Amin. Selamat ulang tahun Pak Arjuna. Sapa neh ki sing ulang tahun ya? Ki kok ora ana sego kuning ngono lho, udah ulang tahun ora ana sing sego kuninge tekan kene. Bercanda ya, guys. Bercanda. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Kelompok milisi Houthi berhasil merebut kota pelabuhan strategis Mocha di pesisir Laut Merah usai mengalahkan pasukan koalisi pemerintah Yaman. Keberhasilan ini memperkuat kendali Houthi di dekat Selat Bab El Mandeb sekaligus mempertinggi resiko gangguan terhadap keamanan jalur pelayaran komersial internasional. Demikian Newsflash.
0: Pak Satya, selamat pagi. Matur suwun Pak Satya ya. Tambah satu lagi pun ya, pasti ada syaratnya kalau request di Kelana Kota Siang pas jamnya Yuda katanya. Bu Listiani ya melu komen no, seperti komennya Pak Hans tadi yo. Tapi toh pun Mas Yuda baru ngomong, ya kan ngomongnya durung rampung untuk minta lagu. Masa langsung ngetik ranggo suwe langsung kuotanya habis sih, apa buka WA-ne diacak ataupun enggak diacak lah. Lagu ki cuma berapa toh Bu Listiani nek sak jam di Rasika ya. Sak jam tuh lagu di Rasika paling banyak banget, paling banter itu 4 5 deh paling banter. Ya memang itu uniknya radio Rasika ya, kawan Rasika. Satu lagu di 1 jam itu di Rasika Kelana Kota paling lagu mentok 5. Nek bener-bener lancar lengang banget dan diizinkan sama pimpinan ya, itu 5 tuh bisa lagu 1 jam. Tapi nek ora ya paling ya loro, telu. Ya sementara pendengar kawan Rasika di 14 kabupaten dan kota. Ya meso nek somone usul lagu sithik langsung kebak. Gitu ya, ini aku klarifikasi loh. Sebenarnya yang ngomong kayak gini tuh sudah banyak ya dari lama kawan Rasika. Iki tenan pora iki lagune pendengar tenan pora iki udah lama kawan Rasika. Nanti di kesempatan Hari Radio Nasional ini aku klarifikasi ya kawan Rasika. Kalau di Kelana Kota Siang aku ngomong lagunya sudah penuh, itu bener-bener penuh lagunya kawan Rasika, guys. Karena contoh lagu kuotane paling sampai jam 12 sampai selesai itu paling ya 11 sih. 11-12 tuh sudah, itu udah bagus banget loh Rasika Kelana Kota Siang bisa muter lagu 12 itu. Nah kalau ada kepadatan ya dikurangi deh durasinya ya, jadi ya kurang deh lagunya gitu ya kawan Rasika. Pak Iwan kita selamat pagi. Saya itu kan baru setahun gabung di Rasika ya. Dengar-dengar katanya temen yang seprofesi di tempat kerjaku dulu, katanya Rasika kan kantornya pernah di WPC atau mas, ditunjukkan bekas tempatnya sebelahan sama kantorku. Ceritani sejarahnya ya, biar aku lebih tahu tentang Rasika ya, dan lebih cinta lagi, lebih kenal dan sayang sama kawan Rasika yang lainnya juga. Pagi ini masih layah-layah, baru bangun agak siang langsung nyetel radio Rasika yang pakai R ya, bukan yang lain. Nanti gabung ke Lana Kota sore mau ke Purwokerto, dari Purwokerto menuju arah Semarang. Dan hari ini semoga tetap jaya, tetap update teknologi agar bisa bersaing ya. Rasika tetap jaya selalu, walaupun aku tidak di Semarang, aku bisa mendengarkan lo ini di Purwokerto. Tiap hari Semarang Purwokerto on terus bersama ke Lana Kota Rasika. Betul Pak Iwan, lah saya dulu ngantornya di WPC Pak Iwan ya. Biasanya aku teko jam 6 jek do ngumbahi to, jek do nyuci mobil to di kamar mandi yang ujung sana. Kamar mandi yang ujung pojok, ya toh Pak Iwan. Sekarang nyuci mobilnya masih di situ, nyuci armadanya kita Trans, atau sudah geser nyucine, pindahnya sudah pindah. Betul Pak Iwan, ya dari 2014 sampai dengan berapa ya tahunnya ya. Matur suwun Pak Iwan. Kemudian Pak Yulianto Prasetya Utomo, update jalur mas, jam 8 sampai dengan jam 9 lebih 40 perjalanan saya dari Kudus ke Purwodadi lewat Sukolilo, Purwodadi. Jalan sudah bagus, cuma hati-hati saja jalur berkelok naik turun, lalu lintasnya lancar dua arah, cuaca cerah berawan sepanjang Kudus sampai Purwodadi. Ini laporannya Pak Yulianto Prasetya lewat Kudus, Sukolilo, Purwodadi. Informasinya lancar ya kawan Rasika, informasinya pagi hari ini. Matur suwun Pak Yul, ini juga jalurnya cakep banget nih, bukan jalur biasa guys. Ih, seneng banget aku dapat informasi dari BJB-BJB kayak gini. Bukan jalur biasa kawan Rasika, rute Kudus, Sukolilo, Purwodadi, dan lancar, itu yang paling penting. Pak Sulung
2: ya, kemacetan di Jalan Kaligawi ekornya ini sudah sampai pom bensin sawah besar, bergerak merayap.
0: Oke, ini yang arah kemana ya Pak Sulung ya, di Kaligawenya? Kayaknya kalau aku lihat dari videonya, kayaknya Kaligawe sisi barat deh nih, bukan yang di Unisula Terboyo deh nih. Ini Kaligawe yang sisi rel kereta api, betul nggak Pak Sulung? Kalau aku sekilas melihat koyone, iya betul, ini koyone Kaligawe sisi barat nih, sekitaran rel kereta api ini. Oke, sudah mulai padat ya kawan Rasika infonya. Sudah mulai padat. Oh iya betul kan, di kawasan Pengapon toh. Oke. Simpulnya nanti di rel kereta api ya Pak Sulung, setelah rel kereta api langsung baik ya, sudah mulai ngalir nanti sampai bawah jembatan tol Kaligawenya. Sementara Kaligawe yang sudah mulai padat memang dari jam mulai dari bawah jembatan tol sampai rel kereta apinya. Dua arah berarti, karena laporannya Pak Sulung barusan dari Pengapon yang arah Terboyo juga sudah mulai padat. Nah itu ya kawan, info di Kaligawe. Tadi Pak Sopo ya yang tanya Kaligawe jam 10 ya. Ini informasinya dari Pak Sulung nih kawan Rasika, di Kaligawe kawan Rasika. Jadi saat ini sudah mulai padat, tapi Kaligawe yang sisi barat ya, dari bawah jembatan tol rel kereta api, bahkan yang arah sebaliknya juga dari setelah Pengapon, itu sudah mulai padat informasinya. Simpulnya di rel kereta api sampai bawah jembatan tol Xgawe. Kemudian aku bersama Pak Hari.
3: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke Lana Kota saya dari Pati pukul 8 lebih 15 Mas Yuda. Ini sudah sampai Kaligawe, mau masuk tol Mukdiharjo, mau ke arah Banyumanik, sudah sampai pukul jam 10 lebih 8. Untuk perjalanan Pati Kudus tadi sempat saya melihat kepadatan di Bareng Mas, sudah ada trailer atau truk lah gandeng trouble Mas, sebelah kanan ya, dari barat mau ke arah Pati ya padat tapi aman untuk lalu lintas. Nah itu sekitar pukul 8:30 dan untuk Demak sampai Sayung dan Kaligawe terpantau lancar, nggak ada genangan, kedua arah lancar. Begitu Mas, info barusan yang saya lewati pagi ini.
0: Okay.
3: Matur suwun.
0: Baik, matur suwun. Pak Hari, laporannya dari Pati ya, Kang Waraska barusan. Pak Hari melaporkannya dan kondisinya masih baik, situasi lalu lintasnya. Pak Agus Widiatmoko ketemu sama Kang Waraska ini di Jalan MT Haryono Ungaran, Kabupaten Semarang. Wih, cakep ya. Ini besok, kok besok, hari ini ya ketemu sama Kang Waraska di Samsat Ungaran, Kabupaten Semarang. Kawan, ada yang gabung sama komunitasnya Livina? Asik, besok aku nge-MC di acaranya komunitas Livina loh, Kang Warasika. Siapa yang gabung sama komunitas mobilnya Livina, Kang Warasika? Kita besok ketemu di Bandungan ya, Kang Warasika. Ada siapa yang mobilnya Livina di sini? Sing sesok melu? Nasional loh, gatheringnya loh, Kang Warasika. Ketemu aku ya, guys, besok. Itu mobilnya Haris Widi Bahari itu sebenarnya yang sebelum ini Livina ya. Haris Widi itu Livina gak sih sebelumnya ini? Iya kan? Nah, Livina, ayo Livina, Livina. Sesok ketemu ya guys, di Bandungan. Aku MC-nya ya. Jangan lupa, sapa aku ya Kang Warasika sesok ya Kang Warasika. Betulnya aku kan rapal toh yang menyapa Anda-Anda semuanya sesok. Ya. Sampai ketemu besok ya. Ada gak nih kawan-kawan Warasika? Livina, Livina. Livina, Livina lovers ya. Asik, ketemu besok di gathering nasionalnya Livina di Bandungan ya guys. Pak Heri, selamat siang, maksudnya piye iki pun lampu traffic light Karangrejo Banyumane mengheningkan cipta. Wih, iya, ini tuh sudah kita sampaikan berkali-kali loh, padahal belum ada tindakan juga. Baik, matur suwun Pak Heri untuk remindernya ya. Ini mengenai lampu traffic light di perempatan Karangrejo Banyumanik nih, yang dari jalan Karangrejonya kok bagian lampunya masih nunduk ya, Ngawarasika. Ini Pak Heri perjalanan juga sudah mulai padat ya. Tadi mulai dari Pengapon menuju arah Kaligawenya juga sudah mulai padat informasinya. Pak Heri, matur suwun. Pak Narendra.
4: Selamat pagi menjelang siang, Rasika. Mengabarkan cuaca di Kali Nyambatan Jepara panas. Lalu lintas lancar.
0: Oke. Okay.
4: Selanjutnya ini mau ke arah Wonosobo lewat Bandungan Sumowono. Mohon arahannya bagaimana ya lalu lintasnya untuk arah ke Wonosobo Banjarnegara via Bandungan Sumowono. Terima kasih.
0: Oke, ada dua tadi laporan yang bisa kita sampaikan ya, lewat Sumowono tadi ada Pak Nathan, tuh Pak Nathan tadi lewat, ya tapi lewatnya Singorojo ding, lewatnya Singorojo lancar gak ada kendala, Bandungan Sumowono informasi terakhir tadi jam 8 itu ada Bu Nini Herowati yang sama menuju Temanggung juga, menuju Temanggung tadi jam 9 sudah sarapan di Sumowono dari Semarang, saat ini kita jawab masih baik dan lancar, nanti ke depan dipantau lagi ya. Karena di situ jalurnya kan bukan jalur biasa tuh istilahnya ya. Jadi nanti dipantau lagi situasinya di kawasan Bandungan Sumowono. Tapi informasi terakhir tadi jam 9 ada kawan kita Bu Nini Herowati sudah sampai Sumowono baik. Pak Nathan.
5: Kok itu nek Mas Yuda sudah siaran jam 9 itu sudah siap-siap ngetik gitu. Nanti kalau Mas Yuda ngomong minta lagu langsung tinggal kirim. Itu sudah biasanya saya punya.
0: Ya Allah Gusti, ya nyuwun sewu loh nek aku ngerepoti kawan-kawan Rasika ming trimo nggo request lagu loh kawan Rasika ya. ada Pak Resep dulu nih, opo piye ki Pak Resep Abdi Yaki?
6: Soalnya itu Bu Mas Yuda selesai siaran jam 9 itu yang request lagu, Mas Yuda belum buka acara yang jam 9 sudah pada request.
0: Itu bisa jadi. Betul sekali Pak Resep. Dan Pak Nathan, terima kasih.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Rasika USA.

0: Dalam agenda pawai ta'aruf pembukaan MTQ Nasional 2026 besok di Kota Semarang, Jawa Tengah, kawan, Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang Kauman menyiapkan serangkaian kegiatan untuk memeriahkan gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 di Kota Semarang. Berbagai agenda menarik telah dirancang untuk menyemarakkan syiar Islam sekaligus memberikan hiburan budaya bagi masyarakat setempat dan para kafilah dari seluruh Indonesia. Ketua Umum Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang Kauman Khamat Maksum menyampaikan keterlibatan pihak masjid dalam ajang nasional juga diwujudkan melalui beragam acara pendukung. Dalam menyemarakkan MTQ Nasional 2026 mulai dari keikutsertaan dalam pawai ta'aruf, penyelenggaraan bazar dan pameran UMKM, pertunjukan seni budaya, hingga konser musik religi berskala internasional. Rangkaian agenda diawali dengan keikutsertaan Masjid Agung Semarang dalam pawai ta'aruf tingkat nasional besok pada hari Sabtu 12 September 2026 dengan rute mulai dari Balai Kota Semarang Jalan Pemuda menuju Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Masjid Agung Semarang Kauman besok akan mengusung replika Al-Quran Raksasa. Ada dua yang akan dibawa dalam pawai ta'aruf MTQ Nasional 31 yang disiapkan oleh Masjid Agung Semarang Kauman. Dua armada mobil hias berupa satu truk dan satu pickup yang mengusung replika Al-Quran Raksasa sebagai simbol keagungan kitab suci. Terdapat dua. Yang pertama ukuran 2,4 x 2,4 meter, sementara yang besar 4,8 sampai 4,8 meter. Bukan hanya itu saja, Kementerian MTQ Nasional juga disemarakan melalui gelaran bazar dan pameran yang berlangsung selama 10 hari penuh selama pelaksanaan MTQ Nasional 2026 mulai 11 hingga 20 September 2026 di Alun-Alun Masjid Agung Semarang Johar. Pameran tersebut menghadirkan beragam satan kuliner, pameran produk pesantren, hingga karya dari perguruan tinggi. Puncak kemeriahan agenda opening ceremony MTQ Nasional 31 tahun 2026 akan tersaji besok, hari Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 4 sore sampai dengan malam hari setelah pawai ta'aruf. Masjid Agung Semarang terus mendukung agenda-agenda dan juga syiar Islam yang dilakukan di Kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Menurutnya, rangkaian acara pendukung yang diselenggarakan secara mandiri oleh Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang ini sebagai wujud kebanggaan dan komitmen dalam mendukung kesuksesan MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
1: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Aku mau menyapa Pak Budi Santoso nih. Pak Budi Santoso di Taman Indah Gedawang, Kota Semarang ya, ingin bergabung untuk memberikan informasi baik di jalan raya maupun berita update lainnya ya. Monggo silakan Pak Budi Santoso. Kalau pas perjalanan, kalau pas ada apa cuaca, monggo silahkan dilaporkan ke Rasika dari tempat Anda berada, Pak Budi Santoso ya. Matur suwun, salam untuk semua kawan Rasika ya, dan salam kenal untuk kawan-kawan dimanapun berada, dari Pak Budi Santoso di Taman Indah Gedawang, Kota Semarang. Pak Arifin tadi yang masih jam 10.30 nih atensinya, coba Pak Arifin perjalanan kemana nih, biasanya kan jauh tuh Pak Arifin.
1: Mas Yuda, selamat siang. Ini OTW Salatiga dari Pedurungan di Entri Gayam, Eksi Bungaran saja. Ini jam 10.20. Tanjakan Lemah Abang, Mas Yuda. Ini okay. Ada seri tidak kuat nanjak, ada di lajur kanan. Terus sebelumnya yang di lajur kiri juga ada Ferios Mogok, jadi siksak ini kiri kanan, jadi lewatnya nanti tengah-tengah menyempit, tersedat ini sudah di lampu merah laksana ya.
0: Oke. Matur suwun informasinya Pak Arifin yang perjalanan dari Semarang menuju arah Ungaran Bawen ya, kawan Rasika. Ada beberapa laporan truk mogok tapi kok mobil mogok tapi situasinya masih ramai lancar dan mengalir saja arus lalu lintasnya. Pak Iwan, selamat pagi. Ho, Mas, aku masuk ke ruko BPC tahun 2020. Masih nyuci di pojokan toilet itu, sekarang pindah ke belakang yang tanah kosong itu. Sekarang ruko BPC sudah nggak kosong lagi soalnya ada bangunan baru beberapa bulan ini, ada SPPG juga di sana. Pokoknya tambah rame sekarang BPC, nggak kayak dulu belakangnya kosong medeni. Oh ya? Mak Tambeng masih jualan di depan. Yang ruko-ruko bambu, yang emplek-emplek bambu di depan itu, Mak Tambeng masih jualan, Pak Iwan. Ya Allah, Mak Tambeng. Matur suwun ya Pak Iwan, kita betul dulu 100,1 FM Rasika Semarang kantornya di situ, di kantor di ruko BPC setelah pindahan dari Pasar Kubro kan, dari Arteri Yosudarso pindah ke mana? Pindah ke ruko BPC di Arteri Soekarno Hatta Kota Semarang. Nah, aku di situ ya 1 tahun setengah. Pak Iwan. Pak Agusoro, selamat siang.
2: Nang pora iki udah lama ngawaras kan nanti.
0: Ini kok suaraku Pak Iwan. Apa ki Pak Iwan ki? Kalau katanya kok Pak Iwan, Pak Agusoro ya. Pak Agusoro sih bilangnya kalau saya itu lagu cuma buat selingan aja, Mas. Yang penting info dari Rasika dan teman-teman di jalan raya katanya. Sama atensinya dibaca aja udah seneng sekali rasanya. Oh iya. Ya, alhamdulillah kalau gitu matur suwun ya Pak Agusoro untuk apresiasinya. Bu Gemintang juga sama, terima kasih ya kan. Dulu saya dengar Rasika zaman teman saya Mas Adi Tunjung ya kan, sempat ke radio lain juga ya kan, kembali ke Rasika dan memantau lalu lintas, ketemu Pak dosen saya Pak Adi Nugroho ya kan di Rasika juga katanya Bu Gemi. Matur suwun Bu Gemi. Sukses selalu. Lah ini perjalanan kemana Bu Gemi siang hari ini? Kita simak headline dulu di News Flash ya. Ada informasi apa saat ini?
3: News Flash. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menolak wacana pemangkasan tarif PPN demi mengamankan penerimaan negara untuk membiayai subsidi publik. Purbaya juga menegaskan bahwa penurunan tarif PPN akan beresiko menggerus kapasitas APBN yang berdampak pada pemotongan alokasi bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat. Demikian Newsflash.
0: Pak Parianto, selamat siang.
4: Ujung tol kali gawe menuju arah pelabuhan dalam proses pengerjaan atau pelebaran.
0: Oh, sudah sampai sini toh?
4: Ya. Ini saya mau ke sini aja lah.
0: Udah masuk tol aja, betul. Wih, pekerjaan di jalur lambatnya sudah semakin maju hingga menjelang rem on tol Semarang ABC. Oh ini yo, mantap sekali. Nah ini ya kawan, ternyata jalan Kaligawe Raya kan saat ini progresnya masih dilakukan yang arah ke kota kan, dan ternyata saat ini terus terus bertambah lah gitu ya ruang kerjanya. Ini jujur aku baru dapat pantauan langsung di sana dari Pak Parianto sekarang nih.
5: Selamat siang Mas Yuda,
0: selamat kasih
5: Kak. Ini melintas di ujung Kubro ya.

0: menuju ke kota dari Terboyo, pekerjaannya masih terkonsentrasi di area jalur lambat ya Kawan Raske, dan ini informasinya kok sudah sampai ujung menjelang rem on tol Semarang ABC ternyata progresnya, dan kemudian muter di Kubro nih Pak Parianto sedang berjuang sedang berjuang untuk melintasi Kubro ya, mantap. Matur suwun Pak Parianto, berapa lama Pak Parianto antrenya di Kubro? Kalau aku lihat dari videonya yang pas di Kubro kok koyone kok masih melaku ya, masih rendet gitu loh, enggak yang sampai macet. Dalam kurang lebih 1 menit videonya Pak Parianto saat menyusuri arterio Sudarso masuk kawasan Kubronya. Thank you Pak Parianto, Pak Fakrul, selamat hari radio untuk Radio Rasika, selalu berkat dan barokah untuk semuanya. Pak Heri Eko Purwanto.
1: Selamat siang Mas Yuda, masih siang, Pak. Di sekitaran Jatingaleh meluncur ke arah Boyolali, minta info jalan menuju Boyolali lewat konvensional karena etol saya lupa naruhnya di mana. Informasi jalan saya tunggu, salam okay. Untuk Mbah Darminto, Mas Wahid sama Mas Astohar. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Heri Eko Putranto. Semarang Bawen, sebentar lancar. Rute Anda persis kayak Pak Arifin tadi yang ngasih info 10.30. Beberapa titik di jalur Ungaran Bawen ada mobil mogok, memang laporannya udah itu aja. Nggak ada lokasi-lokasi atau sorotan atas kemacetan yang panjang Pak Heri. Untuk koridor Semarang Bawen, Tuntang Salatiganya sementara. Dua arah sampai saat ini jam 11. Sudah jam 11 toh ini? Satu lagi deh, Pak Muhammad Wasimen.
2: Siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Wasimen.
2: Dari kawasan Pantura, barat tepatnya di kawasan Mangkang atau Randu Garut. Ini antrean di TLKIW yang mengarah ke kota sudah sangat panjang. Hampir sampai di Sangu Mas Yuda ekornya. Matur suwun.
0: Oke. Matur suwun Pak Wasimen. Aku membuka jam 11 siang dengan kepadatan di Jalan Pantura Wali Songo. Yang infonya kok sudah sampai Sangoe. Mangat ya Kawan Rasika. Ini kalau Jalan Pantura Wali Songo sudah mulai disebut ki, biasanya pasti akan langsung dilidir nih informasi laporan dari Jalan Pantura Wali Songo, terutama yang dari Mangkang menuju arah ke Jerakah ya. Di sana yang simpul kepadatannya ada di kawasan Industri Wijaya Kusuma.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
4: Jam 11 siang, waktu dirasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Polisi mengungkap kronologi meninggalnya bayi perempuan yang ditemukan terkubur di kebun kosong, Dusun Kropoh, Bandungan, Kabupaten Semarang. Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana mengungkapkan, bayi dilahirkan VA 17 tahun di kamar mandi rumahnya pada 3 September. Proses persalinan dilakukan sendiri dan secara paksa karena VA takut kehamilannya diketahui orang tua. Hasil pemeriksaan medis menyebutkan bayi sebenarnya masih bisa hidup di luar kandungan, namun bayi meninggal akibat kekurangan napas. Jasad bayi kemudian diambil dan dibawa ke kebun kosong oleh WAP, 18 tahun, yang merupakan kekasih VA untuk dikuburkan.
7: Penyebab matinya itu habis nafas ya. Habis nafas karena ketika persalinan belum selesai, berusaha ditarik. Nah ditarik itu kan megangnya leher. Ya hasil otopsinya seperti itu. Iya, dikira pelaku anak itu meninggal secara natural karena mungkin tidak bisa. Tapi dari hasil otopsi itu bisa hidup di luar kandungan. Iya. Kalau kita kan unsur kesengajaan itu penyebabnya. Kalau misalkan dia menyebabkan kematian tindakannya, kita tidak perlu menilai unsur sengaja atau tidak.
6: Polisi menetapkan WAP sebagai tersangka, sedangkan VA diproses sebagai pelaku anak. WAP dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sebanyak 26 sepeda motor hangus terbakar di area parkir depan pabrik RCL, Jalan Raya Demak Kudus, Kecamatan Gajah, Demak, Rabu siang. Humas Damkar Demak Prima Aditya bilang, api diduga bermula dari salah satu motor yang mengalami ledakan. Karena kendaraan terparkir berdekatan, api dengan cepat merambat dan membakar motor lain. Damkar Demak mengerahkan dua kendaraan untuk memadamkan api. Petugas bersama Polsek dan Koramil Gajah serta relawan melakukan penanganan di lokasi. Tidak ada laporan korban jiwa, sementara nilai kerugian dan penyebab pasti kebakaran masih dalam perhitungan dan penyelidikan.

0: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."

0: Top request pagi hari ini teko jam 7 saudara. Sampai dengan jam 10 tadi. Baru aku munculkan jam 11. Tenang, kok masih Greta sama Yuli bakal muter. Pasti ya, aku yakin itu kawan. Jadi tenang saja kan, kawan Rasika. Ini lagu pasti akan muncul lagi nanti, kawan Rasika ya. Tenang, tenang, tenang, tenang. Dan informasi jam 11 yang ini, kawan Rasika, selain tadi kita sudah dapatkan informasi kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Pantura Wali Songo, Kota Semarang, dari Mangkang yang menuju arah ke Jerakah sudah tembus Sango. Berarti itu sudah 2,5 kilometer tuh kawan, kalau sudah sampai Sango. Dari Sango sampai dengan pertigaan KIWI alias pertigaan KIW berarti ya sudah 2,5 kilometeran kan. Nah, 2,5 kilometer butuh waktu berapa lama? Ya 20-30 menitan lah kawan Rasika untuk bisa lepas antrean di sana. Yang arah Jerakah atau arah kota ya, kalau Anda arah sebaliknya sementara masih baik. Nah, kemudian lokasi di sana itu divideokan sama Pak Teguh Wibisono. Tuh kan, langsung kan, kalau sudah ada informasi di Jalan Pantura Wali Songo Simpul KIW, mesti langsung di bawahnya duar-duar-duar informasi dari kawan-kawan melengkapi infonya. Nah, ini situasi di Jalan Pantura Wali Songo, antrian di Simpul KIW, itu arah menuju ke Jerakah sudah sampai Sango ya. Sudah sampai sekitar Sango, which is sudah tembus 2,5 kilometer. Coba lagi Pak Teguh Wibisono kan melaporkan dari jam 10.50. Pak, sekarang sudah lepas belum, Pak? 10.50, sekarang sudah 11.15, berarti sudah 25 menit ya? Udah 25 menit ya Pak Teguh Wibisono, sudah lepas belum ketersendatan di Pantura Wali Songo, Pak Teguh? Sembari kita nunggu infonya Pak Teguh, aku ke Pak Torik dulu nih. Pak Torik ngasih informasi terjadi kepadatan di Jalan Gatot Subroto Ungaran, Kabupaten Semarang. Apakah karena... Oh, karena kegiatan pulang sekolah saja di Sekolah Asalamah Ungaran. Katanya kepadatan di Jalan Gatot Subroto Ungaran yang menuju arah Semarang mulai dari depan Pasar Bandarjo Ungaran itu merambat sampai dengan perempatan Sekolah Asalamah karena lagi bubaran sekolah, infonya. Nggih, matur suwun. Pak Torik Bukinanti, selamat siang. Iya betul, kalau siaran Kelana Kota di website dan aplikasi tayang audiovisualnya berarti di TikTok tidak ada. Kalau di TikTok tayang siaran audiovisualnya berarti di website dan aplikasi tidak ada, gitu ya. Ganti-gantian Buki nanti ya. Terima kasih. Ya makanya mohon support dan dukungannya toh kawan Raska, biar kita alat-alatnya tambah komplit ya, biar streamingnya nggak perlu ganti-gantian, pemancarnya nek mati listrik ora perlu ganti-gantian ya kawan Raska. Jadi begitu, matur suwun Buki nanti ya. Pokoknya pantau-pantau rutin aja lah. Kalau di TikTok tidak ada berarti bisa ke www.rasikfm.com atau di aplikasi. Kalau pas di aplikasinya, ih kok nggak kelihatan nih Yuda sama Bung Jamal, nah itu bisa geser ke TikTok. Begitu Buki nanti. Pak Muslim.
1: Siang Mas Yud.
0: Siang Pak.
1: Tambahan info dari Mangkang arah kota, antrian biasa lampu merah KIW, ekornya sampai Sango begitu. Terus yang dari dalam KIW sendiri itu juga nggak kalah istimewanya Mas, panjang itu kurang lebih 500 meter itu yang dari dalam KIW, pas tikungan keluar KIW itu mau nanjak itu udah antri, padahal bergeraknya sedikit-sedikit itu lumayan.
0: Oke, matur suwun Pak Muslim, tuh kan langsung muncul ya kawan Rasika, laporan dari kawan-kawan di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang. Oh, Pak Teguh Wibisono tuh ini kok ya belok kiri mau ngisi di SPBU KIW. Oh, ini laporannya Pak Teguh. Aku lagi antre solar puniki. Kalau nggak antre ya paling sudah lepas, katanya Pak Teguh Wibisono. Nggih pun, matur suwun ya Pak Muslim, Pak Teguh Wibisono tuh informasinya ya. Silakan kalau Anda dari Mangkang, dari Kendal menuju arah Semarang, wes saranku ya lewat tol saja yang sudah jelas-jelas enak ya kawan Rasika. Pak Aswin, selamat siang.
2: Ini ke arah Demak, saya di Kaligawe. Ada pekerjaan jalan ini.
0: Ke arah Semarang.
2: Ya, macet dari sebelum rel sepur sana, dari Pertamina ya. Dari Pertamina sampai sini macetnya.
0: Arah ini yang arah Terboyo. Oh, sebentar. Ini yang dari Pengapon ya?
2: Demak saya di Kaligawe.
0: Oh, yang dari rel.
2: Jalan-jalan ini. Ya, macet dari sebelum rel sepur sana dari Pertamina ya.
0: Oke, oke.
2: Pertamina sampai sini macetnya. Ke arah Demak.
0: Aku juga jadi gagal fokus yang di atasnya, Pak Aswin. Di atas jembatan tol Kaligawe kok berarti antrian di Kubronya sudah berhenti ya, sudah merambat mulai dari atas jembatan tol. Oke, oke, baik, matur suwun infonya ya. Berarti ini tadi soalnya aku juga dapat atensi dari Pak Sopo yo mau yo. Yang antre dari kawasan Pengapon ki mau Pak siapa ya? Pokoknya adalah tadi ya, Kawaraska yang antre di sana, ternyata yang dari arah rel kereta apinya pun juga ada pekerjaan. Oh, Pak Sulung ya tadi, Pak Sulung, betul sekali. Pak Sulung yang tadi menanyakan tuh di bawah jembatan tol Kaligawe ada tanda pekerjaan jalan dan di video kan ini sama kawan kita Pak Aswin. Aku batanya dari tadi tuh yang dari arah Terboyo ke arah kota loh, tapi ternyata ini yang dari rel kereta api berarti. Oh, mohon maaf berarti kalau tadi aku salah, mohon maaf ya guys once again. Ini yang dari rel kereta api dari Pengapon yang arah ke Terboyo, di mana lajur kirinya sudah digerung-gerung tuh kawan, sudah dikerok, jadi tersisa cuma satu lajur saja di paling kanan di jalan Kaligawe Raya persis sebelum jembatan tol yang arah menuju ke Terboyo. Oke, noted, matur suwun Pak Aswin ya untuk laporannya dari kawasan X Gawe alias Kaligawe.

0: Pak Andre Swastika, ini ngasih informasi tadi di tanjakan Sigar Bencah Tembalang, Kota Semarang, ada kebakaran di sisi jalan arah naik atau arah menuju Tembalang. Tadi sempat membakar kios tambal ban. Oke, matur suwun Pak Andre Swastika, laporannya ya dari kawasan Jalan Imam Suparto Tembalang, Kota Semarang di tanjakan Sigar Bencah, yang informasinya ada kebakaran lahan lagi ya. Ini yang disampaikan, kalau ini terjadi hari ini berarti sudah 3 kali berturut-turut nih di lahan-lahan kosong area Sigar Bencah Tembalang, Kota Semarang yang dilaporkan terbakar. Kemarin terus informasinya ya, Pak Andre Swastika melaporkan jam 11.20, 3 menit yang lalu nih informasinya. Kita terima, kita segera laporkan ke 112 Kota Semarang. Pak Haryono, info perkembangan peningkatan mutu jalan di kawasan Jatilor Godong. Antre berapa lama Pak Haryono tadi? Peningkatan mutu jalan di kawasan Jatilor Godongnya.
1: Ini arah Purwodadi yang pengecoran setelah Godong untuk kemacetan antri cuma 5 menit. 5 menit tidak terlalu panjang. Berapa hari sudah bisa dilewati ini.
0: Oke. Matur suwun Pak Haryono ya. Untungnya antreannya masih terpantau cukup baik ya di titik peningkatan mutu jalan di kawasan Jatilor Godong, kawan, Kabupaten Grobogan. Matur suwun Pak Haryono. Pak Didik Sigit Setiawan, selamat siang, selamat hari radio. Suara boleh terlihat namun mampu menjangkau hati. Dari gelombang ke gelombang, radio menyatukan cerita, menemani sunyi, dan menghidupkan harapan. Terus mengudara dan terus menginspirasi dari Esik Radio. Asik FM ya, nggone Pak Didik Sigit Setiawan. Ya, iki radione ra ono tenan ya, radio fiksi ya itu ya, kawara sik ya. Jadi aku bisa menyebut. Thank you so much Pak Didik Sigit Setiawan. Ya, jangan salah, sekarang radio bisa ditonton kabeh ya. Coba radio mana yang tidak bisa ditonton? Di Kota Semarang tuh kayaknya semua radio udah bisa ditonton ya. Rasika bisa. Yang depannya bukan RW bisa ditonton ya. Terus mana lagi? Udah, kamu harusnya gak usah melu komen, kok mesti disebut radio nih, jangan ya. Bisa kok sekarang rata-rata sudah, bahkan radio dangdut pun sekarang juga bisa ditonton kan. Duh, radio dangdut ya sekarang aja bisa ditonton, yang yang ada di Jalan Gajah Kota Semarang sana. Terus radio apa lagi, radio bisnis aja sekarang juga bisa ditonton kan. Wah, mantap sekali inovasinya insan-insan radio yang semakin mendekatkan ke Anda semuanya. Kita simak headline dulu di Newsflash, ada update apa nih saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika. Kita buka infonya di Newsflash.
2: Newsflash. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat kerjasama dengan Tiongkok dalam pengembangan teknologi konstruksi perumahan modern dan hemat biaya. Kemitraan berbasis transfer teknologi pracetak ini ditujukan untuk mengakselerasi pencapaian target program 3 juta rumah serta penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian Newsflash.
0: Pak Adi Toreto.
3: Siang Rasika FM.
0: Siang Pak Adi.
3: Ini saya melintas di turunan Sigar Bencah. Ini ada kebakaran lahan, tepatnya di kanan jalan Rasika FM. Di kanan jalan setelah turunan Sigar Bencah itu, tekuan jalan penyelamat itu pas depannya itu ada beberapa titik yang kebakaran. Ada 1, 2, 3, 4 titik kalau saya, pas pinggir jalannya persis. Jadi pengendara harap berhati-hati karena seperti kabut asap nih, jadi pandangan agak-agak pedes nanti kena asap dari kebakaran lahan kosong itu. Termasuk juga itu kayaknya ada gubuk untuk bengkel atau mungkin tambal ban, itu juga ikut terbakar. Jadi mohon pengendara yang dari atas dan bawah harap berhati-hati, apalagi asapnya juga cukup pedes nanti, nggak cukup tapi memang pedes nanti kena mata. Tapi tadi sudah ada kayaknya dari Bapak TNI dari Babin Kanimas atau Binmas itu yang sudah turun langsung ke situ. Cuma dari pemadaman belum ada, mungkin baru menunggu apa menunggu apa panggilan, tinggal mungkin meluncur ya. Jadi pengendara hati-hati saja dari atas dan bawah di sekitar pencah. Terima kasih. Ini kebetulan saya naik motor. Yeah.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Adituretto ya, melengkapi laporannya Pak Andri Swastika tadi yang melaporkan adanya kebakaran lahan di Jalan Imam Suparto Tembalang Kota Semarang di kawasan Sigar Bencah ya. Informasinya informasinya sudah diterima dari kawan-kawan 112 Kota Semarang ya, sedang didisposisikan ke pihak terkait Kawaraska mengenai adanya kebakaran di kawasan Sigar Bencah Tembalang Kota Semarangnya. Pak Narendra,
4: pukul 11.26 menit sudah keluar dari tol Sayong. Terus ini selanjutnya Pasar Sayong maju dikit, agak merambat ya. Tapi jalanlah, walaupun merambat pelan-pelan tapi jalan. Kawasan depan hit ini. Terima kasih.
0: Oke. Matur suwun Pak Narendra dan kawan-kawan Rasika semuanya. Terima kasih ya pokoknya sekali lagi untuk Anda yang selalu bersama kita ya, bersama Rasika dan bersama teman-teman radio-radio yang lain. Terima kasih untuk setiap support dan juga perhatiannya ya, untuk kita terus berkembang dan terus ada sampai dengan saat ini dan sampai dengan ke depan nanti. Semoga radio masih tetap ada ya, menemani Anda semuanya, memberikan hal-hal dan juga menyebarkan energi positif untuk Anda semuanya beraktivitas setiap harinya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Yuda undur diri di jam 11.30 karena hari ini Jumat ya guys. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Dinas Lingkungan Hidup DLH Pamekasan membantu sekolah untuk mewujudkan lingkungan yang peduli lingkungan. Upaya tersebut salah satunya dengan mendorong pihak sekolah untuk optimal dalam pengolahan sampah menjadi kompos melalui program Adiwiyata. Kabid Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Pamekasan, Buyung Sebastian bilang, pengelolaan sampah menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program Adiwiyata. Ia mendorong sekolah mampu mengelola sampah sesuai dengan jenisnya. Salah satunya dengan memanfaatkan sampah organik untuk diolah menjadi kompos.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Kesehatan Jawa Tengah mengakui keterbatasan tenaga sanitasi menjadi kendala utama pengawasan keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis MBG. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Jawa Tengah Heri Purnomo mengatakan tenaga sanitasi berperan sebagai pengawas keamanan pangan, namun jumlahnya masih jauh dari kebutuhan. Dalam sepekan terakhir, dugaan keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah, dengan total 1.400-an siswa dan guru terdampak. Heri juga menegaskan setiap SPBG wajib memiliki sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS.
3: Selamat siang, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perhubungan terus mengoptimalkan program angkutan pelajar gratis guna memudahkan mobilitas harian dan menekan angka kecelakaan pelajar. Tahun ini, program APG didukung 111 armada yang melayani 10.000 lebih pelajar dari 152 sekolah. Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro Weli Fitrama mengatakan, untuk memastikan pemerataan akses dan ketepatan sasaran, layanan APG menjangkau sejumlah rute krusial, meliputi jalur utama Bojonegoro Padangan hingga jalur antar kecamatan seperti Kalitidungasem dan Sumberjo Kedung Adem. Program ini terbukti meringankan beban pengeluaran harian orang tua untuk biaya transportasi sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: pertama ini Bu. Pertama. Ini ya, ya. Tugas pertama.
1: Alumni
0: Metase.
2: Nggih.
1: Alumni lama.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Hikmah Ungaran. Selamat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Dasika, jamaah hikmah serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi dalam majelis selamatan Rasika. Majelis zikir, majelis membaca selawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta mendoakan orang tua kita, guru-guru serta sesepuh bini sepuh kita. Majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika, episode 1326, disiarkan di 105.6 Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika dan Nanda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan tahlil hari ke-6 Bapak Sofyan bin Marzuki, ayah dari Kiai Haji Tamimi, Imam Khususi Kabupaten Grobogan. Peringatan 40 hari wafatnya Miki April Rianto bin Rebu, santri PMC Pusat dan Penerbang Al-Hikmah Ungaran Timur. Peringatan 100 hari wafatnya Bapak Panut Sabadi bin Repto Diharjo, ayah dari Ibnu Saputro, pengurus PC Gayamsari sekaligus mertua dari Adi Rohmanto, Ketua Al-Hikmah PC Gayamsari Semarang. Peringatan 2 tahun wafatnya Ibu Ekawati Listiorini, bibi dari Mbak Dewi istri Mas Devin Rasika. Peringatan 1000 hari wafatnya Kiai Haji Bahrun, sesepuh Jamaah Al-Hikmah Batur Sari Talun Pekalongan. Kita juga mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan telah hadir bersama kita Ibu Fitri Damayanti, Mbak Amalia Ainun Nurjana, Mbak Azahra Safira, dan Mbak Ica. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian telah kita ikuti bersama-sama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika, Majelis Zikir, Majelis Salawat, Majelis Kirim Doa kepada orang tua, guru-guru, para sesepuh hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan zahir dan batin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Bapak Haji Ainul Huri bin Haji Muhammad Harun Gresik, Bapak Warnomo bin Suwarno, Bapak dari Mas Safi'i Jamaah Hitmah Pati, Ibu Haja Sofia Al-Hitmah Nawangsari Weleri Kendal, Bapak Afan Klipang Semarang, Ibu Marianti binti Mardi Banget Ayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari, Bapak dari Mas Jamal Boy Rasika, Dwi Sulistyo Jati binti Didik Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta Kluihan 1 Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan pengasuh panti asuhan Sahal Suhel Ungaran, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gresik, Ibu Kurniati binti Muhammad Soleh Jamaah Hidmah Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, Ibu Sumini binti Isropi, ibu dari Pak Lili Agus Jamaah Sambiroto Semarang, Ibu Heni Nuryati binti Rohmat Abdul Mukti Semarang, Ibu Suparti, ibu dari Ibu Cici Al-Hitmah Kabupaten Semarang, Ibu Rohmi binti Swito Al-Hitmah Batur Sari Meranggen, Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gresik, Ibu Dimna Hindrayani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seto Utomo suami dari Ibu Yuni Astuti Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Bapak Suharjo bin Sirodimejo, adik Ibu Narni Restu Ibu Catering, Ibu Sri Winarsi binti Juahir, ibu dari Ibu Reno Ari, Ibu Mardia binti Abdul Aziz Pekalongan, Ibu Safa'a Gombak Kuala Lumpur Malaysia, Ibu Haja Nur Aini binti Haji Abdul Kadir Kutilang, Bapak Jailani bin Kemal Ali, Ibu Sisti Arti binti Abi Suliman, Ibu Zaina binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Isfaria Ningsi binti Ramlas Telangi, Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nur Aiti Raes binti M. Raes Junaidi, Ibu Trianur Wahyu Ningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tujoyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmat Syah Aceh, Ibu Suminten, ibu dari Mas Nur Beni Rasika. Mendoakan Ibu Erna sekeluarga di Bandarjo Ungaran dan Ibu Umi Ngaliatun sekeluarga di Kuncen. Semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rizki yang luas dan berkah. Mendoakan keluarga besar Toko Pintar Ungaran dan keluarga besar Rumah Makan Maju Jaya Pak Yadi Wonogiri di Ungaran. Semoga selalu sehat, sukses, laris, bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Erna dan keluarga Ibu Umi Ngaliatun yang telah ikut berkhidmat untuk Majelis Selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insya Allah ala ridha, insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Ma'anaili syafa'atil utma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan Rasika, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat juga bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama.
Untuk mendengarkan dan melihat majelis selamatan Rasika, Anda juga bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store. Kawan Rasika, jamaah hikmah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti majelis selamatan Rasika hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Haul sesepuh Kecamatan Bergas di halaman kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, tanggal 13 September, jam 7 pagi. Haul Lo Gender bertempat di lingkungan RT3 RW 11 Desa Tuko Kecamatan Pulau Kulon, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Haji Ali Mahfud dan Haja Nazilah di rumah Ibu Musafifah Jungsemi Wedung, Demak, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Haji Rosidi dan Mas Sayih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta Haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas Desa Gebangan Kecamatan Tegowanu tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam tanggal 20 September waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung, Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.
1: Jam 1 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Dinas Kesehatan Jawa Tengah mengakui keterbatasan tenaga sanitasi menjadi kendala utama pengawasan keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis MBG. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Jawa Tengah Hari Purnomo mengatakan tenaga sanitasi berperan sebagai pengawas keamanan pangan, namun jumlahnya masih jauh dari kebutuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat pagi semuanya, selamat pagi, apa kabar? Baik ya? Wah, kita ketemu lagi nih di hari Sabtu, Kawan Rasika. Di hari Sabtu, tanggal 12 September 2026. Ada kabar apa di hari ini ya? Di hari Sabtu, di Sabtu kedua bulan September 2026 ini, wah pasti ada banyak ya sesuatu yang akan disampaikan di Kelana Kota untuk pagi hari ini. Mengingat juga hari ini di Kota Semarang di Jawa Tengah ya Kang Warasika, itu sedang ada agenda, sudah mulai ada agenda.

0: jumlah yang harus dibayar setiap tahun di beberapa perguruan tinggi negeri termasuk perguruan tinggi vokasi politeknik. Oh, sudah punya ini, sudah punya aula indoor. Oke, oke, baiklah kalau begitu. Oh, ternyata wisudanya di Polinesnya, gedung Polinesnya, Kawaraska infonya. Tidak di Muladi Dome. Oh, tidak di Muladi Dome. Ini informasi dari operator WA-nya Rasika. Ya, kalau gitu, pokoknya intinya di situlah ya, di Jalan Profesor Sudarto, Kota Semarang, Kawarasika. Bukan acaranya Undip, tapi acaranya Polines ya, Kawarasika. Acaranya Politeknik Negeri Semarang yang wisuda hari ini dan juga besok, Kawarasika, tanggal 12 dan 13 September 2026. Itu agendanya hari ini, kawan. Masih terkonsentrasi di Kota Semarang, Kawarasika, untuk pelaksanaan acara. Untuk yang lain bagaimana ya? Nanti kita buka-buka informasinya ya, Kawarasika, dari Anda yang sudah ada di jalan raya pastinya, dan juga dari beberapa sumber nanti kita akan cek bagaimana laporan dari yang sudah melintas di jalan raya di 081-3258-5850. Sudah ada Pak Abdul ini yang ngasih info.
1: Selamat pagi kawan-kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda, Pak Jamal Bonghari. Sekedar menginformasikan hari ini perjalanan saya dari Pasar Ungaran sampai dengan Pasar Ampel, perjalanan berangkat terpantau lancar sih, sepi lancar, via jalur konvensional lanjut jelas. Perjalanan pulang saya di setelah ujung tanjakan Bulog di lajur kiri arah Semarang ya, ada truk trouble di lajur kiri, tapi sudah lumayan sedikit menyebabkan ketersendatan sih. Sementara gitu aja infonya Mas, tetap hati-hati di jalan kawan, ingat ada keluarga menanti kita di rumah. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Abdul. Wah, sudah PP ya, dari Ungaran menuju arah ke Boyolali, PP, dan lancar, itu yang paling penting. Ya, teruskan Pak Abdul untuk informasinya ya, pagi hari ini yang sudah menyusuri sepanjang Ungaran menuju arah ke Boyolali dan sudah pulang pergi. Nah, ini melengkapi infonya dari Pak Abdul barusan yang sudah on the way Ungaran Boyolali pulang pergi. Ada Pak Wahyudi yang ngasih informasi di Jalan Raya Bawen arah menuju ke Ungaran. Ada truk trouble di lajur kiri. Ini di turunan Dolok ya, Kang Warasika. Yes, turunan Dolok dari Bawen yang arah menuju Ungaran. Jadi ada truk mogok, bagian kepalanya tuh agak meliuk ke bahu jalan gitu, Kang Warasika, dan badannya ada di lajur kiri. Nah, ini ya Kang Warasika, yang mungkin tadi ketika Pak Abdul melintas masih baik ya situasinya Kang Warasika. Nah, ini dilengkapi infonya oleh Pak Wahyudi, di Jalan Raya Bawen arah menuju Ungaran di turunan Dolok ada truk mogok, posisinya ada di lajur kiri. Turun berarti arah kemana sudah tahu ya, kalau di kawasan Bawen atau Dolok Kang Warasika. Turun berarti dari Bawen arah menuju Ungaran atau arah menuju Semarang. Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya, saya via jalur kota saja. Dan di hari Sabtu ini sampai dengan Taman Diponegoro lalu lintas masih terpantau lancar di kedua arah ya, malah cenderung sepi ya. Untuk cuaca pagi ini di Kota Semarang agak temaram ya. Semoga nanti tidak begitu panas, karena nanti di jam 8 akan ada pawai ta'aruf ya, dari pemuda sampai ke gubernuran. Jadi biar tidak terlalu panas. Apakah ini juga termasuk modifikasi cuaca? Ya, semoga saja. Itu Mas Yuda dan kawan Rasika, update-nya sampai dengan Jalan Sultan Agung masih terpantau lancar di pagi hari ini.
0: Oke. Okay.
2: Mas Yuda, sampai dengan Patung Diponegoro ya, Serondol, pokoknya jalanan pagi ini lancar-car, sepipi, wah, stop tenan. Ya, ini memang pada libur atau aku sing banget

0: Raprai. Gitu ya Mas Yuda.
1: Iya betul. Rapapa Pak Didik mending kerja. ya beda nih karena Pak Didik sudah kepala keluarga ya mending karo keluarga ya daripada kerja ya. Yes beda-beda lah pokoknya intinya dinikmati. Sing kerja monggo, sing libur monggo, sing melu pawet ta'aruf juga kita sambut dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Kita tunjukkan kalau Kota Semarang dan Jawa Tengah siap ya kan menghadapi event skala nasional. Silahkan ngawarasika ya kalau Anda ingin menyaksikan dan juga meramaikan setiap rangkaian acara MTQ Nasional 2026, pusatnya ada di kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang ya, dan itu gratis untuk umum. Silahkan ngawarasika bisa menikmati dan juga meramaikan setiap rangkaian acara yang termasuk hari ini ada banyak sekali ya, ada pameran UMKM, ada gebyar dan juga pentas seni, lalu juga ada stand-stand dari banyak organisasi perangkat daerah ya kan yang ada di Pancasila, lapangan Pancasila Simpang 5 dan juga di X Gajah Mada Plaza. Wis itu rame pokoknya hari ini sepanjang hari di kawasan Simpang 5 Semarang. Bu Nini Herawati, ayo Bu Nini nonton MTQ di Simpang 5. Wah, mohon maaf sekali aku nontonnya besok-besok ya, untuk hari ini aku tidak bisa Bu Nini karena sudah ada agenda lainnya. Matur suwun Bu Nini. Kemudian aku bersama Pak Eko Tanah Mas.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi.
2: Melaporkan dari Stasiun Tawang Mas Yud ya. Ada kawan Prasika di depan. Kalia merah. Habis menurunkan penumpang juga Mas Yud.
1: Asik.
2: Suasananya masih sepi di sini Mas Yud, adem ayem. Hari Sabtu ya Mas Yud. Ada Bung Jamal nggak Mas Yud?
1: Tidak
2: ada ya Bung Jamal ya. Tetap semangat semua kawan Prasika. Salam kenal Kalia Merah.
1: Oke, matur suwun Pak Eko Tanah Mas yang sudah menyapa dari Stasiun Semarang Tawang dengan bertemu kawan Rasika di sana dan lengang masih lalu lintasnya ya. Thank you so much Pak Eko Tanah Mas. Pak Muhammad Basimen.
3: Pagi Mas Yuda, Mas kawan Rasika, salam sehat. Yuda, pagi ini aku sekali-sekali tak nostalgia mangkat isu.
1: Oh iya ya, itu Ben
3: kawasan KIC ya, jadi barang sepokok Gunung Pati Ungaran sampai di kawasan pertigaan USA masih dalam kondisi ramai lancar. Ada satu catatan di kawasan Mbawen ini turunan Merak Mati setelah Bulog Mas Yuda. Jalur sebelah kiri ada truk tronton yang bukan trouble sih, ini insiden nih kelihatannya. Di jalur sebelah kiri agak nyerong.
1: Ya ya, agak nyerong betul.
3: Tapi arus lalu lintas masih lancar. Mungkin nanti akan meningkatkan kepadatan kalau agak siang. Tersebut.
1: Oke betul, nah iya agak nyerong posisi truknya. Ini Pak Muhammad Basimen melengkapi laporan adanya truk yang berhenti di lajur kiri tadi ya. Soalnya dari videonya Pak Wahyudi tadi memang bagian kepalanya itu agak meliuk ke bahu jalan, tapi bagian muatannya itu tetap lempeng kawan Rasika, kayak meliuk gitu kawan. Bagian kepalanya ya, kepala kabin truknya itu. Tapi sementara saat ini masih lancar ya, belum ada kepadatan atau belum ada antrian yang signifikan ke dua arahnya. Dari laporannya Pak Muhammad Basimen yang terbaru mengenai truk mogok di turunan Dolok Bawen, arah menuju Ungaran Kabupaten Semarang. Pak Bosanova.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat siaran, selamat beraktivitas.
1: Matur suwun, selamat pagi.
4: Polines itu memang dari dulu tuh sudah punya GSG, gedung serbaguna Mas. Cuman kalau dulu itu dipakainya untuk wisuda yang skala kecil, biasanya yang bukan yang wisuda akbar. Biasanya itu untuk wisuda yang
1: fakultas.
4: Bulan-bulan April sih kalau nggak salah. Kalau yang wisuda akbar itu yang banyak banget itu biasanya kalau dulu sih di MACT Hall itu. Cuman ya enggak tahu kalau sekarang memang kapasitasnya sudah bertambah atau bagaimana, terus diadakan wisudanya jadi satu di Polines. Kalau memang sudah mencukupi ya berarti alhamdulillah. fasilitasnya semakin lengkap semakin bagus begitu, daripada harus keluar untuk menyewa gedung dan lain-lain, kan lebih efisien kalau di lingkungan kampus sendiri. Matur suwun Mas Yuda, monggo-monggo selamat bertugas.
1: Oke, nah itu Kamar Raska ya. Nah, saat ini situasinya di Jalan Profesor Sudarto Tembalang itu lagi padat ya Kamar Raska di sana, karena ada wisuda Politeknik Negeri Semarang hari ini dan besok, dua hari. Hari ini dan besok Minggu. Ih, enak banget ya wisuda Minggu-minggu ya. Enak banget wisuda Minggu. Enak banget wisuda Minggu, nyewa fotografer enak, nyewa MUA-nya juga enak ya. Minggu kok. Ya kan? Matur suwun ya, Pak Bosanova. Selamat pagi. Thank you so much untuk atensinya pagi hari ini. Ini kita geser dulu ke jalur yang lain, ada Pak Enggal. Pak Enggal sudah menyusuri Semarang Kendal. Semarang Kendal dua arah lancar, tidak ada kendala arus lalu lintas yang berarti di sepanjang Semarang Kendal Kawah Rasika. Dari Semarang Kendal kita bergeser dulu ke jalur yang lain, sudah ada Pak Bowo Artanto nih. Kawah Rasika sudah hafal toh, nek Pak Bowo Artanto rutenya mana, silahkan disimak.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Kembali menyapa di hari Sabtu, hari ke-12 di bulan September. Perjalanan saya dari Semarang menuju ke, kemana Mas Yuda? Ke Kota Kudus. Pukul 6 lebih 10 menit ini sampai di daerah Karang Tengah Demak ya Mas. Tumben ini cuacanya temaram Mas. Tadi malam juga sekitar jam 21 di daerah Sambiroto, tempat saya juga sempat gerimis ya, walaupun cuma sebentar. Untuk pagi ini lalu lintasnya ada beberapa catatan sih Mas, terutama di jalur Walter Mongincidi dari arah kota menuju ke Genuk ya. Yang pertama tadi ada truk berhenti di lajur kanan, saya tidak tahu persis lokasi atau nama daerahnya. Yang jelas setelah flyover Alas Tuwo Bangetayu sebelum TL Kudu Banjardowo di area situ ada satu truk yang berhenti di lajur kanan, tapi karena masih sepi juga tidak menimbulkan ketersendatan. Kemudian sekitar Pasar Genuk itu ada rombongan wisata, ada 7 bis yang berhenti di arah ke Genuk maupun arah ke kota. Kalau sudah berangkat ya sudah tidak ada apa-apa. Kemudian yang ketiga ada truk yang trouble arah dari Semarang ke Demak itu setelah jembatan Kali Babon Mas di lajur kiri. Tadi ketersendatannya masih pendek saja sebelum jembatan Kali Babon mulainya. Semoga juga bisa segera jalan truknya itu karena berhenti di lajur kiri, menyalakan lampu hazrat dan tadi drivernya sedang turun, enggak tahu mau benahin apa tadi.
1: Matur nuwun Pak Bowo.
5: Pukul 6 lebih 26 menit saya melintas di depan SPBU Lariso di Kota Demak ya. SPBU Lariso pakai Z. Untuk lalu lintasnya melanjutkan tadi dari sekitar Karang Tengah sampai dengan Lariso ini, sampai dengan Kota Demak, ramai lancar. Cuaca juga masih temaram ya. Tadi lupa menginfokan di daerah inisial S, kering semuanya Mas. Untuk kawan Didik Sigit Setiawan, podo kawan, aku yo cah kerja. Matur nuwun
1: Pak Bowo Artanto ya. Aku tuh geli kalau nek semuanya ada Pak Bowo atau mungkin kawan-kawan nyebut Lariso di Demak tuh bayanganku Bika Ambon guys, toko roti kan. Bika Ambonnya di situ kan enak banget ya, dan di SPBU itu tuh ada toko rotinya Pak Bowo. Nih guys yang tanya SMG, DMK, KDS, tapi Pak Bowo Artanto lewatnya Jalan Walter Mongincidi ya. Untuk pantauan di Jalan Walter Mongincidi ada kendaraan trouble di sekitaran jembatan Alas Tuwo, tapi ya sementara masih jam 6 pagi kondisinya masih baik ya, belum ada antrian atau kepadatan signifikan. Nah, aku langsung buka kamera CCTV di Kaligawe. Untuk saat ini dari bawah jembatan tol Kaligawe sih masih lengang Kawah Rasika, nggak ada kendala atau mungkin antrian-antrian terpantau nihil saat ini di sana. Ini masih jam 6 pagi ya guys. Jadi untuk dari bawah jembatan tol Kaligawe terlihat dari arah Kubro atau yang masuk ke kota menuju rel kereta api atau menuju arah ke sisi Uni Sula Terboyo, kondisinya masih terpantau lancar arus lalu lintasnya. Pak Heri Eko Putranto. Oh ini Pak Heri Eko Putranto juga di mulai di Dom Ngawarasika ya, atau di sekitaran Tembalang.
6: Wame.
1: Ramai sekali ya, ada wisuda Politeknik Negeri Semarang hari ini kawan, dan besok ya, hari ini dan besok Sabtu dan Minggu 12 dan 13 September 2026. Oh ini tadi mobil merah yang ketemu sama Pak Eko Tanahmas di stasiun Semarang Tawang ki Pak Fisal Jatibarang. Wis monggo-monggo silakan nongkrong-nongkrong bareng lah berdua ya pagi-pagi sarapan. Atau sudah ada penumpang semua ki Bapak Lasif sama Pak Eko. Silakan silakan bisa saling-saling koneksi di jalan raya. Ya wes kalau gitu guys, ini hari Sabtu dan ini masih jam aku 6 pagi. Aku sudah dapat informasi dari berbagai penjuru jalur loh Kawarasika, dari Semarang menuju Ungaran Boyolali ada di Bawen. Di turunan Dolok Bawen ada truk mogok kawan, tapi lalu lintasnya masih landai saja. Semarang Kendal lancar. Terus Semarang menuju arah Demak Kudus, tuh barusan tadi ada Pak Bowo Artanto yang sudah sampai kawasan Demak Kawarasika, tidak ada kendala dan hambatan berarti. Satu saja tadi yang dilaporkan ada di Jalan Walter Monginsi di Kota Semarang ya guys. Ada kendaraan trouble di sana, tapi secara umum Pantura SMG DMK-nya kondisinya masih baik. Nggak perlu khawatir ya, mengingat dari kemarin kan ketinggian maksimal gelombang pasangnya di pantai utara Semarang sampai 1 meter tuh, tapi dampak ke jalannya nggak signifikan.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: Nih.
2: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Rasika, USA.

0: ini kita dapat informasi tambahan lagi Kawarasika untuk ramai yang ada di sekitar mana jalan wisudanya Politeknik Negeri Semarang itu yang ramai bukan di jalan Profesor Sudartonya, justru malah Kawarasika yang ramai itu di jalan Banyu Putih. Di jalan Banyu Putihnya yang terpantau padat dan ramai sekali. Ini ada informasi dari Kawarasika. Selamat pagi, ini saya barusan melintas di jalan Profesor Sudartonya, lancar yang lihat, yang terlihat macet itu yang di jalan Banyu Putihnya ya, karena kan jalan Banyu Putihnya kan jadi akses yang lewat jalan belakang pintu belakangnya Polines itu ya. Oke, kendaraan dari situ keluar semua lewat jalan Banyu Putih ya. Untuk jalan Profesor Sudartonya justru malah terpantau kondisinya enggak yang macet crowded gitu sih Kawarasika ya, padat, pasti padat ya, wong ada agenda di sana, tapi kepadatannya enggak yang signifikan gitu loh di jalan Profesor Sudartonya. Yang benar-benar padat itu di jalan Banyu Putih ternyata yang rame banget. Matur suwun ya informasinya kawan di 1022. Kemudian juga ini aku dapat informasi dari kawan di 868. Assalamualaikum Rasika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengabarkan tadi di Jalan Pantura Wali Songo, pertigaan SMA Negeri 8 Semarang itu arah Kendal, di Wonosari ada pelambatan jalan dikarenakan ada truk berhenti di tengah jalan, posisinya menyerong. Ini situasinya dari kawasan Jalan Pantura Wali Songo sekitar pertigaan SMA 8. Nah, langsung nih ada yang tanya toh. Ini di jalur Semarang arah Mangkang kok tersendat, ada apa? Nah, nih infonya. Kawan terjawab ya. Ada truk mogok posisi di lajur tengah, lajur kanan berarti mungkin maksudnya ya. Betul toh kawan? 3868 di lajur sebelah kanan. Posisi truk mogoknya di jalur Semarang menuju arah ke Kendal atau dari Jerakah menuju arah Mangkang di Jalan Pantura Wali Songo menjelang pertigaan SMA Negeri 8 ya Kawarasika, karena ada truk mogok di sana ya Kawarasika, di sekitar pertigaan ya apa, pertigaan SMA 8 lah ya di sana. Yes, pertigaan SMA Negeri 8, arah SMA Negeri 8 itu Kawarasika, situasinya saat ini merambat. Merambatnya berapa lama kawan? 3868, bapak atau ibu siapa ini? Merambatnya lamakah atau macetnya lama enggak tadi? Soalnya kok katanya ini cukup lumayan berhentinya di Jalan Pantura Wali Songo yang dari Jerakah menuju arah ke Mangkang. Ada truk mogok ya, sekali lagi untuk informasi bagi Anda yang melintas di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang jalur arah menuju Mangkang. Pak Rizky Gotek, selamat pagi.
1: Mas Yuda, acara Polines itu dimulai di Dom Mas Yuda, tapi masuknya lewat Polines, lewat pintu dekat lapangan basket, masuknya ke Muladidum.
0: Lah, emang nyambung?
1: Cuman parkirnya ini loh Mas, parkirnya pada di pinggir jalan, bikin macet. Nah, itu Mas Yuda. Terima kasih.
0: Masuknya lewat lapangan basket. Lapangan basket belakang itu toh. Emang nyambung? Oh ya wis matur suwun informasinya, kita terima sementara laporannya Pak Rizky Gotek. Pak Lutfi.
2: Pagi Mas Yuda. Yo ini sendirian nih Mas Yuda ya pagi ini ya.
0: Betul, Sabtu.
2: Pagi ini saya OTW meluncur ke Jalan Pemuda, agenda untuk pemberangkatan pamit taaruf rangkaian dari pembukaan MTQ ke-31 MTQ nasional ya Mas. Jadi pagi ini jam 7 sepertinya mulainya, itu akan dilakukan pengaturan lalu lintas di sekitar Jalan Pemuda, Jalan Bandaran, dan sekitar nanti sepertinya lewat jalan yang dari Lomba Juang itu sampai ke kantor Gubernur Jawa Tengah. Jadi kemungkinan nanti dengan pengalian-pengalian akan terjadi kepadatan di sekitar jalur-jalur yang akan dilalui oleh Pawai Ta'aruf pagi ini. Itu yang pagi, kemudian nanti malam tugas lagi jam 7 untuk pembukaan di Simpang 5. Atau nun.
0: Oke, matur suwun Pak Lutfi. Nah itu ya kawan, remindernya untuk agenda hari ini di kawasan Segitiga Emas Kota Semarang, Kawan Rasika, mengenai agenda di rangkaian acara pembukaan MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pak Hendra Arif Prawidana, oh ini yang di sekitar ini ya, di Pantura Wali Songo tadi ya. Oh, ternyata ada laka insiden. Oh alah, lah tadi kawan kita yang memberikan informasi pertama tulisannya kok mogok gitu ya. Mohon maaf ya kawan Rasika ya. Ada truk berhenti tadi bilangnya gitu, tapi ternyata dari foto yang dikirimkan Mas Hendra Arif itu posisi truknya koyok miring gitu kawan Rasika, miring terus bagian kepalanya ringsek kalau pantauannya Mas Hendra Arif. Terjadi laka persis di depan halte BRT pertigaan SMA 8 Semarang Jalan Pantura Wali Songo arah Mangkang. Antrian mengular sampai apil KIB. Truknya sudah dipinggirkan, bagian drivernya ringsek. Ya ini. Oh, ini berarti waktu video fotonya Mas Hendra Arif lewat itu posisi truknya sudah di pinggir kia ya. Tadi ketika pertama kali kita dapat informasi kan posisinya masih di lajur kanan tuh posisi truknya. Nah, saat ini truknya sudah diarahkan untuk minggir informasinya di Jalan Pantura Wali Songo arah menuju Mangkang ya Kawan Rasika. Tepatnya di sebelum pertigaan SMA Negeri 8. Nah, ini ada Pak Dedi yang ngasih video.
3: Antrean terpantau hijau saat ini
0: di sana. Nah, ini tadi Pak Dedi ikut antre di sana.
3: Dari bawah jembatan tol Kaligawe.
0: Antrenya berapa lama nih? Soalnya tadi ada kawan kita yang tanya tuh kok ya juga antrenya cukup lumayan ya secara waktu. Oh, pas diputer balik ya. Pas diputer balik depan halte bus Trans Semarang katanya Pak Dedi. Bagian kepalanya ringsek dan rusak lah intinya pokoknya bagian kepalanya. Saat ini yang terlihat di lokasi cuma truknya yang warna merah itu Kawan Rasika. Apakah ada kendaraan atau armada lain yang terlibat? Belum terkonfirmasi. Tapi kalau dari fotonya Mas Hendra Arif, videonya Pak Dedi, sementara ya masih truk warna merahnya itu tok. Apakah ada kendaraan lain yang terlibat? Belum ada notes kembali. Matur suwun untuk informasi tambahannya ya kawan, ternyata ada insiden di Jalan Pantura Wali Songo, mulai dari lampu merah KIB, oh sudah mundur lagi, mulai dari Tambak Aji Kawan Rasika infonya, mulai dari Tambak Aji sampai dengan pertigaan SMA Negeri 8, informasinya karena ada insiden, laka lantas ya Kawan Rasika, di jalur arah menuju Mangkang atau di sekitar pertigaan Karanganyar. Saat ini posisi truknya menutup lajur kiri kawan, sudah tidak di lajur kanan lagi dan lalu lintasnya merambat. Berapa lama Mas Hendra atau Pak Dedi? Lama, karena tadi ada kawan kita yang bilangnya lama tuh, aku pengen tahu lamanya tuh seberapa lama gitu. Tapi kalau aku lihat dari interval laporannya Pak Dedi sih, yang pertama lapor antre tadi 6.30, terus ketemu sama lakanya 6.48, sekitar 15 sampai 20 menitan. Wah, lumayan ini, 15 sampai 20 menitan nih antriannya kawan, yang Anda perlu alami ketika melintas di kawasan Jalan Pantura Wali Songo Semarang arah menuju ke Mangkang atau menuju arah ke Kendal ini karena ada laka melibatkan truk meski saat ini posisinya sudah dipinggirkan ya di lajur sebelah kiri tapi posisinya masih nyerong gitu. Pak Erik Gustia, selamat pagi, minta info lalu lintas jalan arteri utara ya. Arteri Yosudarso lancar atau ada kemacetan? Ini perjalanan dari Universitas Semarang mau ke kawasan Anjas Moro. Kayaknya sih masih lancar Pak Erik ya, Kota Semarang kok jam 6 pagi lagi. Lancar toh, asalkan tidak lewat Pandanaran Pemuda dan sekitarnya, atau lewat sana. Soalnya kamera CCTV di kawasan Pandanaran Pemuda kok masih menghubungkan terus ya dari tadi aku juga kepo sekali apakah sudah ada rame-rame di sana ya. Tapi kalau untuk jalur-jalur itu sih ya kondisinya masih baik ya. Ini Kota Semarang dan ini jam 6 pagi jadi kayaknya masih belum ada kendala dan hambatan berarti kalau tidak ada insiden atau laka lantas ya. Oh lancar, Oh, lancar kok kalau gitu. Ya, syukurlah kalau gitu terbukti kelancarannya di kota Semarang jam 6 pagi ya. Di jalur-jalur arteri dan juga di jalur-jalur protokol. Kecuali di dua lokasi Kawarasika di sekitar jalan Banyu Putih, Tembalang. Kemudian juga di jalan Pantura Wali Songo yang barusan ada informasi laka melibatkan truk di sana. Pak Triwijanarko.
4: Pagi,
0: wah, ini Pak Triwijanarko di Jalan Pemuda. Ini Pak Triwijanarko ngasih informasi 6.50 loh kawan. 6.50 Jalan Pemuda masih belum ada penutupan nih. Kendaraan masih rame, cuma kelihatan kendaraan-kendaraan hias di tepi jalannya. Wih, rame banget, sudah berjajar dari depan Mall Paragon sampai dengan Balai Kota Semarang.
5: Pagi Mas Yuda, pagi Kamar Asika.
0: Pagi.
5: Menginformasikan di Jalan Pemuda sudah mulai ramai ya peserta karnaval. Tadi juga sudah ada petugas Dishub sama polisi di lampu merah depan Paragon sudah siap-siap. Mungkin sebentar lagi mau ditutup jalannya kali ya. Oke, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Triwijanarko, laporan dari Jalan Pemuda Kota Semarang ya. Nah ini sebelum Anda bertanya, lo katanya ditutup ya. Kalau jadwalnya sih jam 7 guys. Ini Pak Triwijanarko lewat jam 6 lebih 50. Makanya bisa melintas di sana dan memantau kendaraan-kendaraan hias yang akan digunakan untuk pawai ta'aruf pembukaan MTQ Nasional 31 hari ini. Wah, mantap kalau gitu, sip. CCTV-nya tidak menyala tapi ada kamera sika di sana. Thank you Pak Triwijanarko, Pak Abetri. Nah, ini Pak Abetri juga sama pun di Jalan Pemuda Kota Semarang juga sudah melintas di sana tadi sama jam 6.50 juga.
6: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
6: Pagi kawan Raska. Ini saya mengabarkan di Jalan Pemuda. Tuh sudah persiapan buat acara mulai jam 7 ya Mas Yuda ya. Ini pukul 6.45 saya melintas ini. Baru persiapan untuk jalannya juga belum ditutup. Infonya ditutupnya jam 7, kemungkinan acaranya mulai jam 7 itu Mas Yuda. Dengan dah rame untuk kanan kirinya ini. Begitu Mas Yuda yang bisa saya informasikan dari Jalan Pemuda Kota Semarang. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Awitri, laporannya betul sesuai rilisnya kawan-kawan di Kota Semarang ya, mengenai informasi kegiatan pawai ta'aruf dalam rangka pembukaan MTQ Nasional 31 hari ini. Pak lagi Bu Nini Herawati, selamat pagi. Alhamdulillah dikasih schedule sama staff saya. Hari ini ada tulisan rasikanya. Oh gitu. Oke, monggo-monggo kalau gitu ditunggu mampir ya. Nanti perjalanan dari kantor di Pamularseh menuju arah Ungaran soalnya. Menuju arah Ungaran nanti ke Rasika on the way Jogja juga. Nyuwun stiker ah supaya sah jadi Laskar Kelana Kota.
7: Kelana Kota, Rasika.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan penerimaan pajak per 1 Juli 2026 sudah mencapai Rp1.224,3 triliun atau tumbuh 23,7% secara tahunan atau year on year. Penerimaan pajak nasional disampaikan Purbaya Yudi Sadewa kemarin di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Jumat 11 September 2026. Strategi pemerintah untuk menghimpun penerimaan saat ini lebih berfokus pada perbaikan administrasi pengawasan tata kelola serta menutup kebocoran dalam sistem perpajakan. Sistem pada belanja negara saat ini bahwa realisasi tercatat per Juli 2026 mencapai Rp1.969,6 triliun atau tumbuh 18,62%. Dengan kinerja tersebut, defisit APBN negara Republik Indonesia disebut pada posisi yang terjaga atau 0,91% terhadap produk domestik bruto atau PDB.